0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi kita di 92,2 Pro 2 RRI ND. Selasa pagi ini yang sangat cerah tapi udaranya sejuk nih, paling cocok ditemani obrolan santai tapi bikin hati kamu tuh tetap tenang bersama Putri ya tentunya. Dan untuk memulainya dengan energi positif teman Pro 2, kadang nih hidup anak muda tuh penuh sekali dengan notif, deadline, tugas, drama grup, sampai mungkin juga overthinking level dewa. Nah, karena itu sesekali kita tuh butuh tempat buat healing hati. Ya, bukan cuma healing buat upload story semata ya. Di pagi hari ini, di Pro 2 Spot ini, teman Pro 2, kita bakal jalan-jalan virtual ke beberapa wisata religi Buddha di Indonesia yang terkenal punya suasana damai dan juga menenangkan hati. Bukan cuma indah secara visual, tapi tempat-tempat ini juga cocok buat refleksi diri dari dan cari ketenangan.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Oke, teman Projue, ciao Dios dari Anne Marie. Kalau kita bicara soal wisata religi budaya Indonesia, pasti nama pertama yang langsung muncul Candi Borobudur kan. Jadi candi yang ini teman Projue bukan cuma terkenal di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kamu bisa bayangkan tidak? Pagi-pagi datang ke sana, udara sangat sejuk, dingin, kabut tipis masih turun, terus kamu tuh lihat deretan stupa yang megah. Vibes-nya damai sekali. Banyak orang datang ke Borobudur tuh bukan cuma buat wisata atau foto-foto ya, tapi juga buat mencari ketenangan. Apalagi saat momen Hari Waisak, suasananya tuh terasa hangat dan penuh makna spiritual. Dan teman Projue, salah satu momen paling favorit di sana itu adalah pas sunrise-nya. Matahari bakal perlahan muncul dari balik pegunungan dan tentunya ini bikin suasana kamu tuh terasa magis. Cocok nih buat kamu yang mau menenangkan isi kepala. Nah, selain Candi Borobudur, ada juga Vihara Buddha Gaya Watugong di Semarang. Tempat ini punya pagoda tinggi yang jadi ikon terkenal sekali. Area vihara juga dipenuhi pepohonan rindang, tentunya bikin suasana adem dan nyaman. Banyak pengunjung bilang nih, tempat ini nih cocok buat refleksi diri karena suasana itu hening dan juga damai. Kadang ya teman Projue, kita tuh memang butuh tempat yang tidak terlalu ramai supaya kita tuh bisa ngobrol gitu sama diri kita sendiri. Tapi jangan sampai ngobrol-ngobrol terus tertawa, nanti dipikir kamu gila nih teman Projue.

0: sebenarnya apa sih arti dari Hompimpa Alayum Gambreng? Penasaran tidak? Well, waktu kecil dulu mungkin pernah memainkan permainan ini, atau bahkan kamu mungkin tidak pernah bermain sama sekali. Hompimpa itu bahasa apa ya? Apakah buat nakut-nakuti setan? Atau bagaimana? Menarik nih. Dari beberapa sumber yang saya baca, Hompimpa Alayum Gambreng ternyata adalah bahasa Sanskerta, yang artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Kalimat ini menjadi populer karena dulu sering diucapkan si Unyil di TVRI era 80-an sampai 2000-an. Makanya anak-anak zaman itu selalu mengikuti kata-kata ini ketika hendak bermain bersama-sama. Sayangnya anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain gadget daripada permainan tradisional. Padahal permainan tradisional itu sangat menarik dan sangat merakyat. Permainan tradisional sekarang terpinggirkan dan nyaris dilupakan.
1: Stasiun terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

Masih di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Destinasi berikutnya adalah Vihara Avalokiteshvara, salah satu vihara tertua yang punya suasana super nyaman dan damai. Bangunannya itu didominasi warna merah dan emas dengan ornamen khas Tionghoa yang cantik sekali. Begitu masuk area vihara, suasana itu langsung terasa tenang. Aroma dupa yang lembut dan suara lonceng itu bikin pikiran kamu tuh jadi lebih relax. Tempat ini nih cocok nih buat teman Pro 2 yang lagi penat sama aktivitas sehari-hari, yang mungkin juga butuhkan liburan yang tidak mahal, tapi tempat yang bisa bikin hati kamu tuh lebih ringan. Lanjut lagi ke Candi Muara Takus. Ini punya suasana sejarah yang kuat. Kawasan candinya itu dikelilingi rumput hijau dan pepohonan yang bikin suasana tuh makin tenang. Berjalan di area candi tuh rasanya tuh beda, hening, adem, dan tentunya bikin kita tuh lebih menikmati momen. Ini juga cocok buat yang suka wisata sekaligus wisata alam. Jadi suka wisata sejarah dan juga wisata alam. Dan ya, teman berdua, kadang ya memang hidup juga perlu mode silence sebentar ya. Kalau kamu terus-menerus rame, hati kamu tuh bisa jadi low bed, pikiran kamu dan energi kamu kayaknya terkuras habis. Benar kan?

Indonesia, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman berdua? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, destinasi terakhir pagi hari ini adalah Vihara Dharmagiri. Ini adalah vihara yang terkenal dengan patung Buddha tidur raksasa yang jadi daya tarik utamanya. Selain itu, dia juga megah, suasana yang hadir di sana tuh juga bersih, rapi, dan tentunya super menenangkan. Dikelilingi alam Bali yang hijau dan udara yang segar, tempat ini sangat cocok nih buat teman Pro 2 duduk-duduk santai sambil menikmati suasana hening. Dan juga banyak pengunjung merasa pikirannya itu jadi lebih ringan nih setelah datang ke vihara ini. Dan dari semua tempat tadi tuh teman Pro 2, kita tuh jadi tahu ya kalau ketenangan itu tuh kadang hadir dari hal-hal sederhana. Dari suasana yang hening, udara pagi yang segar, sampai momen kita ketika kita tuh benar-benar berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia. Teman Pro 2, kalau dikasih kesempatan libur ke salah satu tempat yang tadi sudah Putri spill, kira-kira kamu pilih yang mana nih? Kalau saya, karena sudah pernah ke Borobudur, saya mau coba deh ke Vihara Dharmagiri yang ada di Bali. Ya, mau tahu saja suasana itu seperti apa. Ya kita tahu Borobudur yang megah, Watu Gong yang adem, dan mungkin tadi suasana Bali yang sangat damai. Oke, kita tetap semangat ya menjalani hari. Di hari ini jaga mood kamu, jaga energi positif kamu, dan jangan lupa bahagia itu kadang dimulai dari hati yang tenang. Tetap di sini, sesaat lagi kita akan masuk ke Obras Obrolan Sepada.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro juga, tidak terasa ya suasana Idul Fitri itu mulai terasa dari hari ini ya. Selain identik kebersamaan dan semangat berbagi, momen kurban itu juga penting nih buat memperhatikan kesehatan hewan kurbannya itu sendiri, biar semuanya itu berjalan aman, sehat, dan tentunya nyaman untuk masyarakat. Di pro juga pagi ini kita bakalan ngobrol santai tapi informatif nih dengan topik healthy kurban, happy Idul Adha. Nah, teman pro juga pasti sering juga ya lihat perjuangan para sapi-sapi dan juga kambing tuh mulai ramai di pinggir jalan. Tapi sebenarnya ya, apa sih yang harus diperhatikan sebelum memilih hewan kurban? Apakah sudah cukup lihat badannya besar? Atau mungkin ada tanda-tanda khusus nih yang menunjukkan hewan itu benar-benar sehat dan layak untuk dikurbankan? Biar makin jelas dan tidak salah pilih, sebentar lagi nih kita bakal menghadirkan wawancara spesial bersama narasumber yang akan berbagi informasi penting nih seputar kesehatan hewan kurban. Mungkin mulai dari ciri-ciri hewan sehat, pentingnya pemeriksaan sebelum penyembelihan, sampai tips sederhana yang bisa kamu lakukan nih saat membeli hewan kurban. Jadi teman perdua, tetap stay tune karena obrolan ini penting buat menambah wawasan kita menjelang hari raya Idul Adha. Tetap di 92.2 FM ya, Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Yeay, kembali lagi 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Selamat pagi, apa kabarnya nih? Tidak terasa ya teman Pro 2, seperti yang saya bilang di awal tuh, suasana Idul adanya tuh sudah terasa dari sekarang. Di beberapa tempat penjualan hewan kurban juga sudah mulai ramai nih. Ada banyak sapi, ada banyak kambing yang mulai dilirik-lirik sama masyarakat kita. Nah teman Pro 2, kalau bicara soal kurban, ternyata bukan cuma soal ukuran hewannya, atau mungkin juga bukan hanya soal ukuran harganya saja yang paling diperhatikan, tapi kesehatan hewan kurban juga jadi hal yang sangat penting supaya proses ibadah kita tuh berjalan aman, nyaman, dan tentu menyehatkan untuk kita semua. Sudah hadir bersama Putri di Obras edisi hari ini teman Pro 2, ada Krista Damaris SPT MSC, pengawas bibit ternak, yang bakal ngobrol bersama kita dengan topik healthy kurban happy idol. Ada, sudah siapkah kamu teman Pro 2? Karena kita juga lagi live di YouTube RRI ND dan juga di Facebook RRI ND. Kamu bisa menyiapkan pertanyaan kamu di kolom komentar kami, silakan langsung drop, atau mungkin juga di WhatsApp Pro 2 di 0821476504222. Oke, mau langsung saya sapa saja. Halo, selamat pagi.
3: Halo Kak.
2: Halo, selamat pagi. Ini Kakak Kristi kan?
3: Halo Kak.
2: Iya.
3: Selamat pagi.
2: Oke, dengar suara saya dengan jelas?
3: Jelas-jelas Kak.
2: Oke, oke, oke. Kita langsung masuk obrolannya ya Kakak Kristi ya.
3: Oke, boleh Kak.
2: Nah, menjelang Idul Adha seperti hari ini nih Kakak, kenapa sih kesehatan hewan kurban itu paling penting untuk diperhatikan daripada ukurannya atau mungkin juga daripada harganya?
3: Nah, betul nih Kak, sebelum kita melaksanakan kurban, dalam memilih hewan kurban ini penting banget untuk kita tahu kondisi kesehatan dari ternak yang akan kita kurbankan. Kenapa begitu? Karena hewan kurban yang akan kita potong dan akan kita bagikan ke masyarakat, ini kan akan dikonsumsi nih pada finalnya, pada akhirnya. Benar. Tentu saja dipastikan hewan kurban harus dalam keadaan sehat, karena itu akan langsung dikonsumsi oleh manusia dan dikonsumsi dalam jangka atau jangka waktu yang luas gitu, masyarakat luas. Benar. Seperti itu.
2: Dan mungkin juga ada beberapa yang tidak langsung diolah ya, mungkin masih disimpan dulu di dalam frozen gitu. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, kalau bicara soal ciri-ciri umum hewan kurban yang sehat atau layak dipilih sama masyarakat itu seperti apa?
3: Nah, ini untuk mudah kemudahan masyarakat dalam memilih hewan kurban nih Kak, selain ada ukuran dan harganya, tentu saja ya kita ada biasanya akan melihat 4 kriteria dalam memilih hewan kurban. Okay. Yang paling pertama yaitu adalah sehat. Kita harus pastikan dulu ternak yang kita pilih itu sehat. Gimana sih cara melihat hewan ternak yang sehat untuk berkurban? Gampangnya seperti hewannya itu aktif bergerak, berarti aktif dan tidak lesu, ya seperti itu. Kemudian nafsu makan dan minumnya baik, seperti itu. Kemudian bagian rambut atau bulunya itu tidak kusam dan berkilau. Terus lalu bagian hidung atau cermin hidungnya itu terlihat dan tidak kering, karena kalau kering biasanya hewan tersebut demam. Lalu matanya bersinar dan mulut, hidung serta anusnya tuh bersih, tidak ada feses yang cair atau diare atau seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita pastikan nih secara fisik, secara fisiknya sehat ternaknya, kita bisa untuk yang lebih dalam apabila mumpuni untuk pembeli melakukan pengecekan suhu, itu bisa dicek suhunya. Kalau tidak, mungkin bisa dilihat dari penampakan fisiknya tadi ya Kak. Kemudian dipastikan hewan tidak cacat. Cacat gimana? Seperti bagian telinganya misal besar sebelah, itu jangan dipilih. Kemudian pincang atau buta, atau bagian buah zakar atau testisnya itu hanya satu, itu dilarang dipilih untuk hewan kurban karena cacat ya. Kemudian setelah dipastikan hewan kurban tidak cacat, dipastikan juga hewan kurban yang akan kita pilih itu cukup umurnya. Caranya gimana? Cara gampangnya adalah dengan melihat giginya, bagian giginya. Kita pastikan bahwa bagian giginya itu gigi susunya atau gigi anak-anaknya itu sudah tanggal, sudah berganti ke gigi dewasa. Bisa dilihat nanti di ternak, di masing-masing ternaknya itu di bagian belakang, di bagian bawah paling depan yang tengah. Biasanya kalau udah berganti dia ukurannya akan besar sepasang seperti itu. Nah, minimal itu sudah berganti. Untuk sapi minimal untuk sapi, kambing dan domba minimal sudah berganti sepasang. Itu menandakan bahwa untuk sapi sudah berumur lebih dari 1 tahun, sedangkan untuk domba lebih dari 1,5 tahun seperti itu. Yang dan yang terakhir, ternak dipastikan ternaknya tidak kurus. Jadi meskipun tidak terlalu gemuk, tapi jangan terlalu kurus gitu. Dilihatnya dari bisa dilihat dari bagian tubuhnya itu tidak terlihat tulang-tulang iganya. Itu yang paling mudah bisa kita lihat. Lalu untuk kambing domba kita bisa meremas tuh bagian panggul belakang, di paha belakang. Itu biasanya kalau terdapat dagingnya dia bisa dikatakan gemuk. Tapi kalau kita meraba langsung terkena tulang, berarti itu jangan dipilih karena bisa jadi terlalu kurus ternaknya. Itu sih Kak.
2: Wah, banyak juga ya ternyata kriteria. Ya sampai ke persoalan gigi pun kita harus teliti juga ya ternyata ya. Betul, kenapa sih Kak hewan yang terlalu kecil tuh jangan dikurbankan, atau kayak mungkin ada efek samping apa sih ketika kita konsumsi, atau memang kayaknya sebaiknya memang tidak usah deh, atau seperti apa?
3: Oke Kak, untuk syarat umur sendiri selain di samping dipersyaratkan oleh agama ya, karena minimal harus 1 tahun, selain itu kalau ternak belum cukup dewasa untuk dikurbankan itu pertumbuhannya belum maksimal Kak. Jadi meskipun daging atau kualitas daging perlemakannya belum tumbuh secara maksimal, nah kita kan berkurban diharapkan mendapatkan presentase daging yang banyak ya, seperti itu.
2: Wah, berarti menambah wawasan satu ya buat kita-kita ini yang awam akan bagaimana memilih atau ciri-ciri hewan sehat untuk dikurbankan. Nah Kakak, kalau bicara soal kesalahan, Kakak pernah tidak sih ketemu kesalahan yang masih sering dilakukan masyarakat kita nih saat membeli hewan kurban?
3: Oke Kak, biasanya tuh beberapa yang pernah saya temui dalam memilih hewan kurban tuh memilihnya yang paling sering, yang paling umum itu adalah terlalu kurus. Jadi misalnya seadanya adalah, jadi beli kambingnya terlalu kurus gitu kan, jadinya bisa sih dikurbankan.
2: Benar.
3: Apabila dia sehat, cuma kan kita akan mendapat presentase dagingnya sedikit ya kalau misalnya terlalu kurus. Atau enggak, kita pernah saya pernah menjumpai itu hewannya cacat, seperti telinganya besar sebelah, itu juga pernah saya temui di masyarakat seperti itu.
2: Selain kayaknya persentase dagingnya kurang, juga hewan kalau kurus sama kayak manusia tidak sih Kakak, ya nutrisinya juga kayaknya kurang tuh.
3: Iya benar Kak, seperti itu.
2: Ini Kakak, apakah kebersihan kandang dan tempat penjualan juga berpengaruh terhadap kesehatan hewan kurban itu sendiri atau tidak berpengaruh?
3: Oh, tentu saja berpengaruh Kak. Biasanya kan kita lihat nih mendekati Idul Adha kan penjualan ternak dijual di pinggir-pinggir jalan tuh.
2: Benar.
3: Nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan kita dalam membeli ternak, yaitu kebersihan tempat atau kandang sementara dia ketika dijual gitu. Karena kebersihan itu tentu saja penting Kak, karena tempat atau kandang sementara itu bisa jadi sarana penyebaran penyakit. Apabila ada satu ternak yang kurang sehat ditempatkan dengan ternak yang sehat, tentu saja dapat menyebarkan penyakit dengan mudah ke ternak lainnya yang sehat. Jadi perlu kita perhatikan juga di tempat kita membeli ternaknya.
2: Jadi diperhatikan juga, itu penting juga tuh, karena memang tanpa disadari penjualan atau kandangnya itu memang benar-benar mempengaruhi kesehatan hewan itu sendiri tentunya. Kak, saya juga tadi dengar Kakak bilang jangan pilih atau lihat hewan yang aktif gitu ya, kayak sapi mungkin yang aktif gitu. Nah, bagaimana cara kita nih sebagai orang awam nih membedakan hewan yang aktif dan sehat dengan hewan yang sedang sakit? Atau mungkin hewan yang sakit?
3: Oke, biasanya cukup mudah ya, misalnya okay. karena keterbatasan lahan, kalau di penjual-penjual di pinggir jalan itu kan biasanya lebih sempit. Jadi benar. Untuk keaktifannya kurang bisa kita awati ya, untuk hewan besar seperti sapi. Kalau untuk kambing dan domba biasanya tetap kita bisa amati, dia bergeraknya lincah seperti itu. Kalau misalnya dia sakit, dia akan murung atau lesu okay. atau terduduk saja. Jadi kayak dikasih rumput dia tidak makan atau tidak mengunyah, dikasih minum dia juga tidak respon. Begitu juga dengan hewan besar akan seperti itu. Jadi hanya duduk termenung kayak lesu gitu.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Oke, jadi memang walaupun kita lihat kandangnya sempit, tapi bisa juga dilihat dengan perilaku dari hewan ternak itu sendiri ya.
3: Iya, dari perilaku makan dan minumnya. Biasanya meskipun sapi diam, dia akan tetap mengunyah.
2: Oke. Jadi kalau misalnya dia sakit, dia tidak akan mengunyah seperti itu.
3: Iya, tidak akan mengunyah dan hanya diam gitu. Jadi turun nafsu makan dan minumnya.
2: Oke. Jadi benar-benar diperhatikan, biasanya kayak gini-gini nih harga jualnya itu lebih murah. Benar tidak sih Kak?
3: Iya betul Kak.
2: Oke. Nah Kak Krista, kita break sejenak dulu ya. Nanti sesaat lagi kita bakalan gabung bersama lagi di Obras edisi hari ini. Stay tune terus dan enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Projo FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi kita di Obras, teman Projo, dengan topik Healthy Kurban Happy Idol ada, teman Projo. Dan tentunya masih bersama saya, Krista Damaris, teman Projo. Halo kakak.
1: Halo kakak.
0: Oke oke, kita lanjut lagi dengan obrolan kita ya. Nah, ini saya mau tanya nih, seberapa penting sih kak pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hari penyembelihan?
1: Oke kak, tentu saja itu penting sekali ya kak, untuk memastikan status atau kondisi kesehatan dari hewan ternak yang akan kita kurbankan nanti. Nanti apabila terindikasi terdapat penyakit atau sakit sebelum dikurbankan dan masih ada waktu, biasanya masih bisa diobatin sebelum dikurbankan, seperti itu. Biasanya kalau di masyarakat yang paling sering terjadi yaitu adalah demam, itu ternaknya demam karena mungkin kelelahan dalam pengiriman ataukah stres karena banyak orang juga bisa ataukah penanganan dalam pengiriman itu sendiri, seperti itu. Jadi sangat amat wajar ternak itu akan stres ketika berpindah tempat gitu kak.
0: Benar-benar, kayaknya semua hewan hampir seperti itu ya. Dan misalnya nih kayak mungkin itu di dikirimkan ke tempat-tempat, kayaknya mungkin kayak tempat penitipan hewan yang kayak RPH sekaligus tempat pemotongannya di situ, itu yang mungkin ada dokter hewannya atau mungkin juga ada orang-orang yang memang sudah terbiasa gitu menangani nih hewan kurban seperti sapi nih misalnya. Tapi buat kami-kami nih masyarakat umum gitu, ada sih tidak sih kakak cara penanganan paling simpel atau paling gampang atau paling mudah nih diketahui sama masyarakat cara penanganan hewan kurban yang baik sebelum proses penyembelihannya?
1: Oke, tentu aja ada dong kak.
0: Apa
1: soalnya
0: itu?
1: Kan kita nggak semua masyarakat terdapat dokter hewan yang mumpuni.
0: Benar,
1: ya
0: benar.
1: Untuk berjaga ketika penyembelihan di Idul Kurban nanti. Nah, biasanya ternak yang baru datang dari pengiriman jarak jauh atau dari transportasi darat atau transportasi laut, biasanya disediakan harus disediakan tempat peristirahatan yang jauh dari yang kalau keramaian. Misalnya jauh, tidak bisa jauh dari keramaian, dikondisikan tidak terlalu banyak orang kak. Kemudian kita bisa siapkan pakan pakan rumput dan minum yang tidak terbatas. Jadi dia diusahakan dia harus minumnya harus sangat terpenuhi. Tapi ketika dia tidak mau minum atau masih lemas, nah kita bisa berikan ternak itu air gula, air gula merah gitu. Jadi kita bantu minumkan air gula merah supaya mengembalikan energi dan nafsu makan dari ternak yang pasca perjalanan itu tadi. Nah, biasanya untuk penanganan di masyarakat seperti itu sih kak. Insya Allah itu dalam beberapa jam kondisi ternaknya bisa kembali ke normal.
0: Weh, keren nih, bisa dicatat nih, kasih minum air gula merah ya.
1: Iya betul.
0: Kalau air
1: atau
0: gula
1: molases juga bisa.
0: Oh, apa tadi ulang? Bisa diulang kak?
1: Molases kak itu yang larutannya dari limbah tebu itu yang warna hitam.
0: Oke. Wow. Bisa dicatat nih teman Projo yang mungkin di lingkungan rumahnya bisa menjadikan tempat penyembelihan hewan atau mungkin di sekitaran masjid di sekitar rumahnya gitu kan. Oke, kakak, kita mau tahu juga nih dampak kalau masyarakat nih kurang memperhatikan kesehatan hewan kurban itu seperti apa?
1: Oke. Aja dampaknya yang pertama yang paling rawan dan jangan sampai terjadi ya kalau bisa itu adalah penularan penyakit ke manusianya nih. Jadi kan tapi di awal kan kan di awal tentu saja sudah dilakukan screening bahwa dipastikan ternak benar-benar sehat. Tapi kan kita juga tidak tahu kan, kita tetap harus berjaga-jaga untuk menjaga ternak tersebut tetap sehat karena pada ternak itu bisa menularkan beberapa penyakit ke manusia. Seperti itu. Jadi kita harus sangat aware dan memastikan bahwa kondisi ternak untuk kurban memang dipastikan sehat karena penyembelihan dari hewan hidup sampai daging sudah siap diedarkan nanti kan akan ditangani seluruhnya di lingkungan masyarakat. Bener. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kontak langsungnya sangat tinggi gitu.
0: Okay, harus lebih diperhatikan ya di saat itu ya berarti.
1: Betul.
0: Okay. Ada tips tidak sih kak untuk masyarakat biar tidak tertipu saat mereka beli hewan kurban?
1: Harus aware dulu yang di empat kriteria awal tadi yang kayak sehat, terus umurnya cukup, terus tidak cacat dan tidak terlalu kurus. Dari situ nanti kita bisa memilih nih insya Allah ternak-ternak untuk kita jadikan kurban gitu.
0: Oke, jadi tadi tuh yang di awal itu masuk dalam kategori tips juga ya teman Perdua. Jadi kalau misalnya mau beli hewan kurban bisa pakai tips dari Kakak Krista tadi teman Perdua. Siapa tahu ya tips-tips ini justru bikin kamu akhirnya tahu nih hewan apa sih yang terbaik buat kamu pilih untuk dikurbankan di tahun ini. Oke, kita break sejenak lagi ya teman Perdua. Akan kembali sesaat lagi. Enjoy terus di 92,2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, kita kembali lagi di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Kita masih di Obras, obrolan sepadan untuk hari ini, teman Pro 2. Kakak Kristani, menurut kakak nih, bagaimana sih kesadaran masyarakat saat ini soal memilih hewan kurban yang sehat? Apakah sudah lebih baik atau masih sama saja nih dari tahun-tahun kemarin?
1: Oke kak, nah untungnya selama perjalanan saya di dunia peternakan ini ya, seperti yang saya lihat dari zaman mahasiswa dulu sampai sekarang, itu kesadaran masyarakat tentang memilih hewan ternak yang sehat dan memenuhi syarat itu sudah jauh lebih baik pada dulu kak. Sekarang okay, masyarakat lebih aware, sudah lebih tahu dan mau mencari tahu bagaimana ternak yang memenuhi syarat dan sehat untuk kurban dengan mengikuti berbagai, biasanya mendekati Idul Adha ini ada kelas-kelas gratis, kelas-kelas kilat terkait bagaimana ternak yang sehat untuk kurban seperti itu.
0: Oke, dan bagaimana sih kalau misalnya masyarakat ingin memeriksa hewannya gitu ya kak, apakah ini boleh saja gitu atau memang kayak kami yang orang awam ini harus benar-benar memanggil dokter hewan atau kami harus ke instansi yang terkait atau seperti apa kak, biar misalnya dilihat-lihat nih kayaknya dia nih ada yang salah nih dengan hewan kurban nih, biar bisa dibawa gitu, ini baik itu bawanya kemana?
1: Oke kak, biasanya pemilik hewan kurban yang akan mengorbankan ternaknya itu bisa melakukan screening awal sendiri dengan mengamati itu tadi seperti fisik, tingkah laku, terus misalnya bagian-bagian tubuhnya. Nah, nanti apabila memang ada yang dirasa salah, bisa kita melaporkan ke dinas peternakan terkait. Nah, nanti biasanya untuk event besar seperti Idul Adha ini akan difasilitasi oleh poskeswannya. Apabila membutuhkan penanganan dokter, maka akan diarahkan untuk ditangani atau diobati ternaknya. Namun apabila masih bisa dihandle sendiri, ya poskeswan akan memberikan edukasi kepada pemilik ternak tersebut kak untuk penanganannya seperti apa.
0: Oke, oh berarti memang apalagi kayak perayaan hari besar seperti ini pasti perhatian pemerintah juga akan sangat banyak ya tertuju bukan hanya kepada balai-balai yang besar atau mungkin tempat penyembelihan yang besar saja, tapi juga bisa ke tengah-tengah masyarakat langsung nih teman Pro 2.
1: Betul kali kak.
0: Oke kak, saya mau tahu apa sih imbauan kakak? Nih dari tadi kita nih ngobrol bicaranya tuh soal orang yang membelinya. Nah, kakak punya tidak sih imbauan untuk para penjual hewan kurbannya sendiri biar mereka tuh tetap menjaga kualitas hewan yang mereka jual?
1: Oke, teman yang menjual ternaknya nih, itu utamakan kesejahteraan ternaknya. Jadi memang tujuan kita adalah untuk mencari rezeki dari situ. Bener. Tapi jangan lupakan juga kesejahteraan ternaknya nih. Okay. Jadi kita penuhi makan dan minumnya selama di kandang sementara. Okay. Kita juga perhatikan bagaimana kondisi dia selama pengiriman dan bagaimana cara handling atau penanganannya ketika dinaikkan atau diturunkan dari kendaraan. Nah, biasanya itu yang masih kurang diperhatikan ya kak. Nah, itu tuh bisa bisa menyebabkan stres yang berlebihan atau bahkan cedera di ternaknya seperti itu.
0: Wow, berarti itu juga ternyata bukan hal yang sepele ya. Ternyata menurunkan betul, hewan kak, ternak dari kendaraan pendistribusiannya. Oh, berarti harus benar-benar diperhatikan nih. Mungkin di awal yang kita beli hewannya baik-baik sehat-sehat, tapi karena pendistribusian yang salah sampai ke tangan masyarakat justru hewan yang tidak baik gitu. Apalagi kayak tadi sampai bisa bikin cedera itu sendiri. Oke, kakak kita masuk ke closing ya. Ini kita sudah di penghujung acara di pagi hari ini. Saya mau tahu nih pesan singkat kakak nih untuk masyarakat agar Idul Adha tahun ini tuh tetap aman, sehat dan juga tentunya nyaman nih.
1: Oke, pesan saya untuk teman-teman yang akan melakukan atau terlibat langsung dalam perayaan Idul Adha ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan diri sendiri maupun kesehatan ternak, dan kita saling jaga supaya tidak ada penyebaran penyakit dari hewan manusia yang terjadi di Idul Adha kali ini seperti itu.
0: Oke, wah terima kasih ya kakak atas obrolan yang penuh insight di pagi hari ini. Jadi kita yang awam-awam ini misalnya baru memulai tahun ini untuk berkurban, bisa tuh pakai cara-cara atau tips dari kakak sudah sampaikan di awal tadi kakak pemirsa sudah sampaikan di awal Teman Pro 2. Jangan lupa dicatat ya, atau mungkin kamu terlewat bisa nonton ulang nih siaran kami di hari ini. Dan terima kasih juga buat Kakak Krista untuk kesempatan serunya di pagi hari ini, dan terima kasih sudah ngobrol jauh-jauh. Kita akan jumpa lagi di Obras edisi besoknya Teman Pro 2. Semoga lewat obrolan ini Teman Pro 2 jadi makin paham ya bagaimana memilih hewan kurban yang sehat, aman, dan tentunya sesuai dengan ketentuan, supaya ibadah kurban kita tuh bisa berjalan lebih aman dan penuh makna. Bye bye Teman Pro 2.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Senang sekali di Santai Siang edisi hari ini teman Pro 2, hari Selasa 26 Mei 2026. Teman Pro 2 dan dengan saya Dodi Riti yang menemani kalian di Santai Siang. Kita awali Santai Siang dengan info Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, info produksi dari RRIND HMNI dukung komitmen pemerintah tingkatkan kesejahteraan nelayan. Teman Pro 2, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia HMNI bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan juga apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut disampaikan menyusul pidato Presiden mengenai kerangka APBN 2027 yang menempatkan sektor nelayan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Informasi selanjutnya teman Pro 2, alumni PMKRI kolaborasi cegah TPPO demi pekerja migran bermartabat. Teman Pro 2, ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPO yang kian mengkhawatirkan mendorong alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI bersama DPC PMKRI Jakarta Barat. Ini menggelar sharing session ketiga, kegiatan bertema mencegah TPPO. Ini mewujudkan pekerja migran Indonesia yang aman dan bermartabat. Itu berlangsung di House of Delight and Seven Grain, Tomang, Jakarta Barat pada Sabtu 23 Mei 2026. Dan informasi yang terakhir di Santai Siang Info Pro 2, polisi dalami dugaan kelalaian kecelakaan tewaskan 2 WNA di Cunca Wulang. Teman Pro 2, kepolisian Resor Polres Manggarai Barat terus mendalami kasus kecelakaan fatal yang menewaskan 2 warga negara asing asal Austria di kawasan wisata air terjun Cunca Wulang, Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 24 Mei 2026. Itu tadi informasi Pro 2, teman Pro 2 ya. Silakan selengkapnya kalian kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Sekian info Pro 2. Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan kembali Dodi menemani kalian saatnya kita di Pro 2 Hitlist. Selama 2 jam ke depan teman Pro 2 hingga di jam 12, lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara menemani kalian. Dan sudah Dodi list di sini teman Pro 2. Tinggal kalian memilih saja lagu-lagu mana yang kalian sukai, lagu-lagu mana yang akan Dodi putarkan untuk kalian semua. Kalian juga punya kesempatan ya untuk berbagi sapa salam kepada siapapun itu. Apalagi ini Amin satu ya. Sehari lagi ya, besok kita sudah di Idul Adha. Idul kurbannya teman Pro 2. Nah, beginilah teman Pro 2, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Ada Sempurnanya Aku dari NTD, ada Semusim Topati dan Nadif Basalama. Sesi Potret dari Arilis Mana, ada Titik-titik di Ujung Doa Sal Priyadi. Seribu Kali Gia Indrawari.

pernah dia. Satu kali Ardian Khalif ada Setengah Langit, Ijitas dan Dere. Nah itu tadi lagu lagu Indonesia ya. Dan selanjutnya ada lagu mancanegara teman Pro Dual Moldit dari Kelani, So Easy dari Olivia Dean.

0: Go dari Blackpink, ada The Soul dari DPR yang teman Pro 2. Ada Tip Up dari Kelly, teman Pro 2, silakan di 08214765604422. Sudah ditunggu untuk kalian semua yang mau berpartisipasi di Pro 2. Berikut ini Dodi hadirkan lagu ya dari NPD Sempurnanya Aku untuk Oma Cyril di Buana.
1: Sumpah kita gendong banget ya sih.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang.

mana. Kadang pagi tadi ya, ini penuh semangat, tapi masuk siang itu energi mulai turun, pikiran mulai lelah, dan tugas itu terasa makin banyak. Tapi justru di jam-jam seperti ini, teman Pro 2, itu kita belajar satu hal penting. Semangat tidak selalu datang sendiri, kadang harus kita ciptakan sendiri. Jangan tunggu suasana hati bagus dulu baru bergerak. Bergeraklah dulu, nanti semangatnya akan mengikuti. Ingat, orang-orang hebat itu bukan karena mereka tidak pernah capek, tapi teman Pro 2, karena mereka itu tetap berjalan meski sedang lelah. Hari ini mungkin belum sempurna, mungkin ada rencana yang belum berjalan sesuai harapan. Tapi teman, tidak apa-apa ya. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan dan tidak menyerah. Jadi siang ini teman Pro 2, tarik nafas sejenak, rapikan pikiran, lalu lanjutkan langkahmu. Karena setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini, itu sedang membawa kamu lebih dekat dengan mimpi besar di masa depan.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati Santai Siang.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Jodoh Diriti di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Silakan di 082147650422. Buat kalian semua teman Pro 2 yang belum punya aplikasi RRI Digital, boleh kalian downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian, teman-teman. Karena apa ya, kapanpun dan dimanapun kalian berada, pasti kalian bisa dengan mudahnya mengakses informasi dari Pro 2 FM ID, teman terbaik kamu. Dan next untuk Kakak Nursi yang ada di mana nih? Di mana? Di Detu. Bukan Detu ya, di Maombawa. Kali ini dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang bersama Pro.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
1: Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat menikmati Santai

Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2. Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Apakah kamu pernah mendengar kura-kura bernama Lonesome George? Lonesome George, dia dikenal sebagai binatang paling kesepian di dunia. Kura-kura jantan dari Pulau Pinta ini merupakan yang terakhir dari subspesiesnya. Dia ditemukan pada tanggal 1 November 1971 di Pulau Pinta yang ada di Kepulauan Galapagos. Tapi masalahnya, ekosistem di pulau itu sendiri sudah rusak karena berbagai spesies invasif yang dibawa oleh manusia dan ditambah dengan adanya perburuan ilegal. Dan dia langsung dipindahkan ke tempat konservasi di Pulau Santa Cruz. Untuk menyelamatkan subspesiesnya, berbagai percobaan kawin dilakukan. Ia dikawinkan dengan kura-kura dari subspesies lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan pada tanggal 24 Juni 2012, George ditemukan mati oleh penjaganya yang sudah merawatnya selama 40 tahun. Dan dengan kematiannya, Lonesome George, kura-kura Pulau Pinta, resmi dinyatakan punah.
1: Terbaik.

teman-teman pernah mendengar talasofobia? Talasofobia adalah jenis fobia di mana penderitanya merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap laut atau samudra. Rasa takut ini berfokus pada bentuk laut yang luas dan dalam yang dilihat oleh si penderita sebagai tempat yang berbahaya dan juga menyeramkan.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan Dodi mau kasih semangat untuk kalian semua ya, dengan kata-kata motivasi yang paling bisa akan membuat kalian itu tidak putus asa, teman Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa menghargai proses diri sendiri. Teman Pro 2, semua hal besar itu dimulai ya dari langkah kecil. Tidak ada orang yang langsung hebat dalam semalam. Nah, penyanyi favoritmu pernah gugup pertama kali tampil ya. Pebisnis sukses juga pernah bingung mencari jalan. Nah, bahkan orang yang hari ini terlihat percaya diri, dulu mungkin pernah diremehkan. Jadi jangan minder kalau hari ini kamu terus masih belajar. Jangan malu kalau masih berada di tahap awal. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu terus berkembang setiap hari. Satu kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan besar. Jadi kalau siang ini kamu merasa tertinggal, ingat bahwa proses setiap orang itu berbeda. Fokus saja pada perjalananmu sendiri, tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena versi terbaik dari dirimu itu tidak lahir dari rasa iri, tapi dari keberanian untuk terus mencoba dan tidak berhenti belajar, teman-teman. Dan sudah ada yang bergabung ya, sudah masuk di line WhatsApp-nya Pro 2. Dari siapa nih? Kayaknya tanpa nama ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak. Selamat siang katanya. Mau izin request lagu, boleh gak sih? Boleh-boleh aja, terima kasih. Lagu dari Tata Jenita. Wah, wow, sebenarnya lagunya kan sudah kami siapkan. Tapi boleh nih, dicarikan lagu dari Tata Jenita. Korbanmu sebagai penipu hati, kau pernah gagal.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Selamat menikmati santai siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

0: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2 kita di santai siang ya. Kali ini teman Pro 2 kita nanti bakal ngobrol bersama narasumber anak muda teman Pro 2 ya, bersama dengan Dr. Adil Rivu ya, yang merupakan owner The Flores Icon. Nah, nanti kita akan ngobrol terkait mix and match tenun jadi tas elegan teman Pro 2. Yang pastinya ini bisa memotivasi anak muda untuk mungkin bisa membuka usaha ya. Motivasi kreatif ini untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin minatnya menjadi pengusaha, boleh nih. Oke teman Pro 2, nanti kita ngobrolnya itu live secara langsung melalui kanal YouTube RRIND, Facebooknya Pro 2, dan juga melalui streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Kita nantikan sesaat lagi teman Pro 2, tetaplah bersama kami di Muda Kreatif.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Selamat menikmati santai siang.

Teman Prodo, ada hari-hari di mana semuanya terasa berat. Tugas menumpuk, masalah datang bersamaan, dan pikiran terasa penuh. Di momen seperti itu, teman Prodo, jangan langsung berpikir bahwa kamu gagal. Bisa jadi kamu hanya sedang lelah, dan lelah itu manusiawi, teman Prodo. Bahkan orang yang paling kuat pun butuh istirahat. Tapi ingat, istirahat berbeda dengan menyerah. Kamu boleh berhenti sejenak untuk menenangkan diri, tapi jangan berhenti untuk selamanya. Wow. Karena hidup akan terus memberi tantangan baru untuk membuat kita bertumbuh. Kadang proses yang berat itu justru sedang membentuk mental yang lebih kuat. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap usaha yang sudah kamu lakukan. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi setiap langkah kecilmu tetap berarti. Siang ini, jangan fokus pada seberapa jauh perjalananmu masih tersisa. Fokuslah pada fakta bahwa kamu sudah sejauh ini bertahan. Dan itu adalah yang patut dibanggakan, teman Prodo. Dan mohon maaf sekali ya teman Prodo, seperti flyer yang sudah kami sebarkan di medsos, dan kamu juga tadi dapat informasi ya di spill. Karena memang kita ini mungkin ada gangguan jaringan pemadaman listrik, dan narasumber kita yang kita hubungi ini karena memang gangguan teknis tadi, jadi tidak bisa kita lanjutkan ya obrolan di Muda Kreatif. Tapi di minggu depan ya, edisi selanjutnya, kita masih akan kembali obrolan ya dengan narasumber yang sama, teman Prodo. Tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, teman Pro 2 kita masih di Santai Siang. Tapi pada kali ini teman Pro 2, tahukah kalian semua di musik akselerasi ini, album Mandalika dari Cilokaki merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan teman Pro 2, produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan seni pertunjukan dan juga seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk unggulan ekonomi kreatif lokal. Lebih lanjut, teman Pro 2, Cilokaki merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia menjadi lagu pembuka dalam album akselerasi. Mandalika bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam daerah Lombok, yang dimana Lombok memiliki nilai serta adat budaya tersendiri. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada, jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Langsung saja teman Pro 2, dihadirkan untuk kalian semua di siang hari ini, Cilokaki dengan Resonansi Dunia.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang ditemani Pro 2 masih ditemani Cak Ado Diriti di Santai Siang. Kali ini kita sudah di Sport Corner, teman Pro 2 yang info olahraga nih menemani kalian selama 1 jam ke depan. Teman Pro 2 langsung dengan info olahraga, teman Pro 2 ya, dikutip dari rri.co.id, Persib ungkap pertimbangan tunjuk Igor Tolik gantikan Bojan Hodak. Persib Bandung baru saja mengumumkan bahwa Bojan Hodak tidak lagi menjabat posisi sebagai pelatih kepala. Kursinya untuk musim depan akan dipercayakan kepada pelatih baru, Igor Tolik. Nah, teman berdua, hal ini dikarenakan Persib terus berupaya melakukan penguatan struktur teknis internal mereka. Langkah strategis ini diambil demi menjaga kesinambungan prestasi dan stabilitas tim secara jangka panjang, terutama menjelang kompetisi Super musim 2026-2027. Pihaknya memanajemen Persib menyadari transisi kepelatihan ini pasti memicu berbagai respons. Namun keputusan besar tersebut diambil melalui pertimbangan matang demi penguatan organisasi klub kedepannya.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Banyak orang menunggu percaya diri sebelum mencoba sesuatu. Padahal kenyataannya rasa percaya diri muncul setelah kita berani mencoba. Nah teman Pro 2, jangan takut terlihat belum sempurna. Tidak ada manusia yang langsung ahli di percobaan pertama. Semua orang pernah salah, pernah malu, dan pernah gagal. Tapi dari situlah keberanian terbentuk. Jangan biarkan rasa takut menghalangi potensimu sendiri. Kadang peluang besar datang bukan kepada orang yang paling hebat, tapi kepada mereka yang berani mengambil langkah pertama. Next informasi olahraga, teman Pro 2, Enzo Fernandez buka peluang tinggalkan Chelsea pada musim panas 2026.

Teman Pro 2 gelandang Chelsea Enzo Fernandez dikabarkan mulai membuka peluang hengkang dari pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut jurnalis Ben Jacobs, pemain asal Argentina itu ingin tetap tampil di Liga Champions musim depan. Enzo disebut telah melakukan pembicaraan informal dengan Manchester City terkait kemungkinan transfer. Selain Manchester City, Enzo juga dikabarkan terbuka apabila mendapat tawaran resmi dari Real Madrid.

0: saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Selamat menikmati Santai Siang.

0: depan seater orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

laga Spot Corner, ada Messi dipastikan hanya mengalami kelelahan saat bela Inter Miami. Penyerang Inter Miami Lionel Messi dipastikan hanya mengalami kelelahan saat tampil melawan Philadelphia Union ya teman Pro 2. Laga dihelat pada Minggu 24 Mei 2026 malam waktu Amerika Serikat atau Senin 25 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pelatih Inter Miami mengatakan pihaknya masih menunggu laporan medis final terkait kondisi Messi, namun ia menegaskan keputusan menarik pemain asal Argentina itu murni dilakukan karena faktor kelelahan. Itu tadi informasinya teman Pro 2, tetap bersama kami karena Dodi masih akan terus menemani kalian di Santai Siang hingga di jam 3 sore nanti.

92 FM Pro 2 RRI ya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you untuk kalian semua yang masih terus setia bersama kami di Santai Siang kali ini. Dan yang satu ini teman Pro 2 paling mengasihkan ya, hobinya anak muda nih, dengerin info-info yang apa ya, musik, karya terbaik dari anak muda, dari artis, penyanyi teman Pro 2. Seperti apakah informasinya?

Teman Pro 2 Jazz Robert curhat lewat lagu, tangkap fenomena overthinking Gen Z. Di tengah banyaknya penyanyi muda yang berlomba tampil penuh sensasi, Jazz Robert justru memilih pendekatan yang lebih personal. Lewat musik dan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, Jazz ingin menghadirkan lagu yang relate dengan generasi sekarang ini. Tema yang diangkat pun terasa dekat dengan keseharian anak muda masa kini, mulai dari overthinking, hubungan yang rumit, rasa insecure, hingga berbagai momen kecil yang sering dialami banyak orang. Bagi Jazz, musik bukan sekadar hiburan. Dia ingin menghadirkan ruang emosi lewat setiap karya yang dia tulis. Menurutnya teman Pro 2, cerita-cerita sederhana justru sering menjadi hal yang paling membekas bagi pendengar seusianya. Perjalanan Jazz di industri hiburan juga cukup menarik. Menarik perhatian ya, setelah dikenal publik lewat dunia pageant dan modeling, ia perlahan membangun identitas baru sebagai penyanyi muda dengan karakter yang lebih personal dan ekspresif. Nah, meski begitu, Jazz mengaku musik sebenarnya sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya sejak lama. Lewat karya-karya, dia juga tidak ingin tampil terlalu jauh dan realita, ya, dari realita kehidupan anak muda masa kini, teman-teman.

mana ya? Ya, di sinilah di Studio Pro 2 ya, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ya. Nah, kali ini radionya Anak Muda Pro 2 FM ini teman Pro 2 menghadirkan informasi next. Alvin Habib remake lagu Melayu Lawas bikin nostalgia dengan Warna Baru. Penyanyi Melayu Alvin Habib kini mulai menyiapkan proyek musik terbarunya. Namun teman Pro 2 berbeda dengan dari sebelumnya. Kali ini Alvin tertarik membawakan ulang lagu Melayu legendaris yang sempat populer di masanya. Keinginan tersebut muncul setelah Alvin melihat banyak lagu lawas kembali diterima generasi muda. Tren remake lagu lama membuatnya tertarik menghadirkan versi baru dari lagu Melayu klasik dengan sentuhan khas sendiri. Meski begitu, teman Pro 2 Alvin menilai ya, memilih lagu untuk di remake itu bukan perkara mudah. Ia ingin menemukan lagu yang tidak hanya populer tetapi juga sesuai dengan karakter vokal.

0: Kuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Itu tadi teman Pro 2, Raisya Anggiani dengan lagi-lagi ya. Kita masih di informasi Spot Corner teman Pro 2. Terinspirasi dari K-pop, Riza Amel ingin

pop modern dan lagu viral, Riza Amel justru memilih jalur berbeda. Penyanyi muda asal Garut tersebut tetap jatuh hati pada dangdut klasik, genre yang selama ini lekat dengan generasi lama. Namun di balik kecintaannya terhadap musik dangdut lawas, Riza menyimpan misi besar. Dia ingin membuat dangdut klasik kembali terasa dekat dan relevan untuk anak muda masa kini. Menurut Riza, banyak

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info Pro 2. Informasi pertama, Bupati Sika Juventus Primus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi kepada RRI yang telah memperoleh lisensi menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia melalui radio. Menurutnya, capaian itu menjadi langkah penting dalam perkembangan dunia penyiaran nasional yang semakin adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai kehadiran siaran langsung Piala Dunia melalui radio menjadi bentuk transformasi penyiaran yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk hingga wilayah-wilayah pelosok. Kehadiran pelayanan itu dinilai membuka akses hiburan dan informasi olahraga bagi masyarakat yang selama ini terbatas menikmati tayangan pertandingan secara langsung. Juventus mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang memiliki basis penggemar besar di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena itu siaran langsung Piala Dunia melalui RRI diyakini akan mendapatkan sambutan luas dari masyarakat. Informasi menarik lainnya berasal dari Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda ND yang membuka kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk bergabung dalam pembinaan sepak bola di kota ND untuk mendukung pengembangan bakat olahraga sejak usia dini. Pelatih SSB Indonesia Muda ND Ignatius Geleraja menyampaikan hal itu dalam program Deep Talk RRI Pro 2 ND Senin 9 Mei 2026. Menurut Ignatius, pembinaan sepak bola tidak hanya berfokus pada kemampuan teknik bermain, tetapi juga untuk pembentukan karakter dan kedisiplinan anak. Ia menjelaskan latihan dilakukan 3 kali dalam sepekan di lapangan PRC ND. Jadwal latihan dibagi berdasarkan kelompok usia, mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas nih teman Pro 2. Selain itu, peserta yang tergabung akan mendapatkan pembinaan dasar sepak bola sekaligus penguatan karakter melalui kegiatan latihan rutin. Informasi menarik lainnya teman Pro 2. Sebanyak 20 tim SMA, SMK, dan MA sekabupaten ini dipastikan ambil bagian dalam turnamen sepak bola Piala Bupati ND U17 2026. Panitia menyebut persiapan kegiatan saat ini telah mencapai 70%. Kata panitia turnamen Piala Bupati U17 PSSI ND, Julianus Alagapasa SSTP MSI, mengatakan panitia terus mematangkan berbagai kebutuhan teknis pertandingan, termasuk koordinasi penggunaan lapangan bersama pemerintah daerah. Julianus menjelaskan turnamen itu menjadi agenda tahunan PSSI dalam rangka persiapan menghadiri Suratin U17 tingkat provinsi dan nasional. Kompetisi akan menggunakan format setengah kompetisi dengan perangkat pertandingan yang direkomendasikan langsung oleh PSSI Kabupaten ND, termasuk wasit berlisensi PSSI. Untuk menjaga kondusivitas pertandingan, panitia juga akan berkoordinasi dengan aparat keamanan serta melibatkan guru pendamping dari masing-masing sekolah. Sekian info Pro 2.

0: Oke, selamat sore buat teman Prodi FM yang masih terus mendengarkan Prodi FM di teman terbaik kamu. Ada John dan juga Samsa.
1: Yeay,
0: yang sudah ready buat temani sorenya kamu di edisi hari ini.
1: Iya, betul sekali teman Prodi.
0: Selasa ya, aduh. Hampir bingung
1: Selasa harinya. Selasa 26 Mei 2026 teman Prodi.
0: Aku hampir bingung harinya apa ya, karena kita semuanya harinya sama lah kita ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali teman Prodi. Kayaknya bulan Mei adalah bulan kita berdua. Jadi yes. Kalau misalnya setiap hari tuh saking kita ngobrol, saking kita sering ketemu, jadi yeah. Lupa tanggalnya teman Prodi.
0: Yes, dan kita bakal temani kamu hingga jam 7 malam nanti. Dan nanti sore itu akan ada tim paduan suara dari Regina Pacis Bajawa ya.
1: Yep,
0: karena mereka itu banyak prestasi yang keren-keren. Oke, mereka pernah mendapatkan juara prestasi untuk lomba paduan suara tingkat nasional. Dan juga mereka ini mewakili ya, kalau nggak salah mewakili nanti itu buat ke Jepang gitu teman Prodi FM.
1: Oh,
0: jadi keren.
1: Okay.
0: Teman Prodi. Kita bakal kepoin lagi nanti di jam 16.30 teman Prodi barengan sama tim dari Pacis.

teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.

0: Oke, teman produk, kita masih di Forex Session sore hari ini.
1: Dan kita bakal kasih kamu informasi terupdate di sore hari ini, teman produk, yeah. Dari ujung Flores Barat sampai Timur ya, teman produk. Dan ini ada sesuatu yang kalau bisa dibilang lagi-lagi happening, teman produk. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kita tuh bangga semuanya, teman Pradua. Ini datang langsung dari Satker ND yang meraih nominasi Abu Prize 2026 RRND Evaluasi dan Perkuat Kualitas Konten Siaran, teman Pradua. Dilansir langsung dari KBRN, RRND memperkuat evaluasi dan pengembangan kualitas siaran setelah masuk nominasi Abu Prize 2026 pada tiga kategori bergengsi tingkat Asia Pasifik, yakni podcast, new reporting, dan Abu Perspective Award. Capaian tersebut, teman Pradua, dinilai menjadi bukti bahwa media publik daerah mampu menghasilkan karya jurnalistik kompetitif di tengah persaingan platform digital yang semakin ketat. Hal itu disampaikan dalam apel pagi pegawai RRND Senin 25 Mei 2026 ke Subek Tata Usaha RRND. Zulfikar mengatakan penghargaan tersebut bukan sekedar prestasi internal, tetapi menjadi tantangan bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan pola konsumsi media menuntut lembaga penyiaran publik bergerak lebih cepat menghadirkan konten yang relevan, edukatif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, inovasi program siaran dan penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar RRI tetap dipercaya publik, teman Pradua. Dan keberhasilan itu sekaligus menunjukkan potensi media publik daerah untuk bersaing di level internasional apabila didukung konsistensi kerja, penguatan kompetensi pegawai, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, teman Pradua.

sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah.

0: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 FMND, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan itu disampaikan menyusul pidato Presiden mengenai kerangka APBN 2027 yang menempatkan sektor nelayan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Dalam pidatonya di hadapan sidang paripurna DPR RI, Presiden menegaskan besarnya kontribusi nelayan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam penyediaan sumber protein bagi rakyat. Dan Presiden juga menyoroti beratnya tantangan yang dihadapi nelayan karena masih terbatasnya dukungan sarana penunjang seperti es batu dan bahan bakar solar. Menurut Presiden, para nelayan mempertaruhkan nyawa saat melaut demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan intervensi besar untuk memperbaiki fasilitas dan dukungan bagi aktivitas penangkapan ikan di berbagai daerah nih, teman Pro 2.

0: WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting adalah maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Lantas, apa hubungan antara stunting dan pernikahan dini? Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR dan sangat berisiko terkena stunting. Memang pada dasarnya tidak ada patokan khusus usia terbaik kehamilan. Namun, seorang wanita mulai memasuki usia produktif pada usia 21 tahun. Resiko gangguan kehamilan seperti pembukaan jalan lahir yang lambat hingga resiko bayi cacat pada wanita usia 21 sampai 35 tahun juga sangatlah kecil. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk menikah. Kan sudah ada hukumannya juga. Kalau usia laki-laki dan perempuan harus minimal 19 tahun untuk menikah. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan kamu untuk menikah.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM Endo itu dia berbagi informasi di Flores Session ya di sore hari ini. Jangan lupa nanti di jam 4-an akan ada Genpres barengan sama teman-teman dari paduan suara Regina Pacis Bajawa ya, yang dimana mereka ini memenangkan juara 1 lomba paduan suara tingkat nasional dan juga mewakili NTT ke Jepang. Tentunya pasti bakal menarik obrolan ya teman Pro 2 di 16.30 saat lagi.

0: Tahukah kamu, mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan diselokkan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Teman Pro 2 FM ND ya, untuk semua yang masih terus mendengarkan 92,2 FM ya.
1: Iya.
0: Di sore hari ini ya, kita masih menunggu detik-detik ini ya, menyambut hari
1: Idul Adha Teman Pro 2.
0: Dan juga hari Kesaktian Pancasila ya.
1: Iya, betul sekali. Iya. Tepat nanti di tanggal 1 Juni 2026 Teman Pro 2. Yang Teman Pro 2 tahu sendiri, kita di ND pasti benar-benar merayakan yang namanya Hari Kesaktian Pancasila ya. Hari lahirnya Pancasila, Teman Pro 2.
0: Hari lahir Pancasila
1: Teman Pro 2. Di tanggal 1 Juni 2026. Mungkin itu salah satu cara ya untuk kita mengapresiasi dan merayakan hari di mana lahirnya butir-butir Pancasila, tepatnya di kota ND Teman Pro 2. Dan nanti tepat di pukul 16.30 kita bakal live langsung dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital. Dan kalian juga bisa pantau kita Teman Pro 2. Kalian mau selipkan pertanyaan apa untuk narasumber kita sore hari ini, ada tim paduan suara dari SMAS Regina Pacis Bajawa. Mungkin kalian mau kepo soal apa, kemudian experience-nya bagaimana, mereka pernah juara berapa kali, terus kayak harus kompak seberapa kompak sih mereka. Jadi kalian nanti tinggal join. Kalian juga bisa ke line WhatsApp kita 082147650422.

0: Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting adalah maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Lantas, apa hubungan antara stunting dan pernikahan dini? Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR dan sangat berisiko terkena stunting. Memang pada dasarnya tidak ada patokan khusus usia terbaik kehamilan. Namun, seorang wanita mulai memasuki usia produktif pada usia 21 tahun. Resiko gangguan kehamilan seperti pembukaan jalan lahir yang lambat hingga resiko bayi cacat pada wanita usia 21 sampai 35 tahun juga sangatlah kecil. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk menikah. Kan sudah ada hukumannya juga. Kalau usia laki-laki dan perempuan harus minimal 19 tahun untuk menikah. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan kamu untuk menikah.
1: RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line Telepon 0381-2627-147, Telepon Seluler SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 FM ini, mohon maaf kami sampaikan ya untuk
1: edisi generasi prestasi sore hari ini, narasumber ya. Kita tidak
0: menerak berhalangan teman Pro 2 FM ini, jadi kan belum bisa hadirkan tim paduan suara dari SMA Kargina Pakis Bajawa yang memang keren prosesnya teman Pro 2 FM ND ya. Kami sudah mencoba terhubung tapi yang bersangkutan memang belum
1: belum bisa ya teman Pro 2. Nanti kita
0: rearrange ya di edisi berikutnya.
1: Next time kali ya teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng. Kita bakal ciki-ciki bareng mereka teman Pro 2. Tapi tenang saja, setiap sore itu bakal ada generasi-generasi prestasi kerennya di Pro 2 FM ND. Nanti juga bakal di live YouTube RRI ND dan Facebook RRI ND. Kalau misalnya kalian yang mungkin belum sempat nonton kali ya, nanti tinggal klik di YouTube RRI ND dan bisa rewatch di situ teman Pro 2. Kalian juga bisa ke aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Okay. Apalagi di sore hari ini kayaknya orang-orang ramai karena besok mau mempersiapkan hari raya Idul Adha teman Pro 2.
0: Iya, jadi momennya memang momen pas lah Sal ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, rekan Salsa, terima kasih untuk laporan Anda di sore hari ini.

0: sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

0: Nomor berdua, saat lagi kita akan hadirkan informasi-informasi viral.
1: Viral teman-teman berdua. Yeah. Selama satu jam ke depan kita bakal update ke kamu apa sih yang lagi happening, apa yang lagi viral teman berdua di saat ini teman berdua. Apakah mungkin besok ada sesuatu yang ini setiap tahunnya tuh pasti viral. Jadi kayak dari momen ketika kurban tiba-tiba ada yang sapi yang berontak, ada sapi yang tiba-tiba seruduk manusia di tengah situ. Oh, itu pasti ada cerita-cerita lucu dan cerita-cerita viral.
0: Betul, cerita lucu di balik kurban teman Produy FMND, iya. Tapi menyongsong besok semoga teman-teman yang merayakannya itu bisa menjalannya dengan sukacita bareng sama keluarga ya, dan tetap bersama kami teman Produy di Produy FMND, teman terbaik kamu.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan

0: Kita nomor 2, soalnya kita masuk informasi-informasi viral di sore ini.
1: Dan kita punya satu informasi yang lagi happening saat ini teman Pro 2. Ini datang dari salah satu artis kita, Prilly Latuconsina teman Pro 2, yang resmi jadi rescue driver di Red Bull Cliff Diving Competition teman Pro 2. Prilly Latuconsina mengumumkan dirinya bergabung sebagai rescue driver di Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Prilly cerita posisi itu didapat setelah melewati training yang cukup panjang. Dan itu adalah hobi dia sebenarnya teman Pro 2. Tapi tidak menyangka sih kayak unexpected bakal ada di posisi itu teman Pro 2. Ini kegiatan kemarin digelar 20-23 Mei 2026 menjadi season opener edisi ke-17 sekaligus tempat pertama yang dipilih di Indonesia. Dan Prilly sendiri sudah resmi tersertifikasi sebagai rescue diver sejak pertengahan 2024. Dan setelah menjalani pelatihan teknik penyelamatan korban tenggelam, CPR, dan pemberian oksigen di bawah air teman Pro 2. Congrats ya Prilly buat kamu dan prestasi kamu yang benar-benar luar biasa nih teman Pro 2.
0: Kayaknya terakhir tuh kalau untuk filmnya ada Nur Kemarin teman Pro 2.
1: Iya, yang dua ya.
0: Yang terakhir itu.
1: Oke.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

Nomor Road FM ini masih informasi viral, teman Brodo. Ini viral, wanita di Cina ngamuk dan lempari pegawai gerai milik T karena dua sedotan tidak dimasukkan ke pesanannya. Aksinya memicu kecaman netizen, teman Brodo. Seorang wanita di Jiangsu, Cina viral usai mengamuk di sebuah gerai minuman teh susu hanya karena dua sedotan itu tidak dimasukkan ke dalam pesanannya. Insiden ini terjadi di sebuah gerai minuman Taiwan di Liangwang, Jiangsu di tanggal 21 Mei lalu, teman Brodo, dan terekam oleh kamera CCTV toko dan akhirnya viral ya di media sosial. Menurut laporan media lokal, wanita itu membeli dua gelas milk tea untuk diberikan kepada temannya. Saat itu kondisi toko sedang ramai pesanan, sehingga seorang pegawai itu mungkin diduga lupa ya memasukkan dua sedotan ke dalam kantong minuman yang dibawa oleh pelanggan tersebut. Tidak lama setelah meninggalkan toko, pelanggan wanita itu pun kembali dan langsung meluapkan emosinya kepada pegawai. Dalam rekaman CCTV, terlihat ia berteriak sambil mempertanyakan pelayanan toko, meski pegawai tersebut terus minta maaf dan mencoba memenangkan situasi. Namun, emosi wanita itu justru semakin memuncak ya. Ia beberapa kali mengambil sedotan dari meja kasir, lalu melemparkannya ke arah wajah dan tubuh pegawai pria tersebut. Pegawai yang bisa menangkis lemparan sambil mundur ke sudut ruangan tanpa melakukan perlawanan. Sambil terus melempar sedotan, wanita juga terus melontarkan kata-kata kasar kepada si pegawai ini, teman berdua ya. Dalam video tersebut, ia juga terlihat menggulung lengan bajunya seolah hendak menyerang secara fisik dan mencoba mengambil benda lain di meja kasir untuk dilempar, tetapi gagal, teman Pro 2. Netizen juga membela pegawai gerai karena tetap bersikap profesional meski terus dimarahi dan dilempari sedotan, teman Pro 2.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRI.

Yeay, teman-teman Pro 2, kita masih di informasi viral ya. Dan ini ada yang benar-benar lagi happening setelah kemarin Persib Bandung itu juara lagi. Tapi ini adalah momen yang ya mungkin sedikit berbeda ya, karena momen dari seorang artis, seorang aktor nih teman-teman Pro 2, yang merayakan Persib juara dari Lake Como Italia. Teman-teman Pro 2, ada momen Ganindra Bimo yang dia ini sambil liburan sama istrinya tapi merayakan kejuaraan Persib Bandung, teman Pro 2. Sampai-sampainya dia tuh benar-benar kayak bikin orang-orang Italia tuh kayak ini kenapa ya, kebingungan atau seperti apa begitu, teman Pro 2. Sama jersinya dia benar-benar kayak mengembalikan momennya di atas kapal pesiar bahwa Persib itu menang, teman Pro 2, melalui akun Instagramnya, teman Pro 2. Dan kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bakal sambil menunggu azan maghrib tepat di pukul 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 2 ND mengumandangkan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRIND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung, berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, gak enak, gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum bahu arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2 FM ND, isanya di titik kumpul Pro 2 ya untuk hari ini ya, titik kumpul Pro 2-nya, teman Pro 2 untuk kamu-kamu semuanya.
5: Iya, kalau misalnya kalian mau cerita atau mau nongki cantik sore hari ini, tapi kayak kita mau curhat ke siapa ya, atau mau sharing ke siapa teman Pro 2, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Kita mungkin juga punya topik yang menarik ya di titik kumpul sore hari ini, spesial menyambut Hari Raya Idul Adha 2026 teman.
4: Yes, Pro 2. Apa yang kamu pengen lakukan di menyongsong Hari Idul Adha besok teman Pro 2? Bisa langsung ya di share teman Pro 2 ya. Titik kumpul Pro 2-nya di sore hari 082147650422.

daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

0: Iya, jadi kumpul pro 2 saudara ini ya, masih dengan topik menjelang Idul Adha ya. Apa persiapan kamu atau mungkin yang ingin kamu lakukan ya,
1: iya,
0: menjelang hari itu biasanya apa ya, bisa di-share di 0821 4765 0422 ya.
1: Iya, biasanya di sore hari ini tuh itu persiapannya sudah lumayan heboh ya. Kan kalau misalnya persiapan Idul Adha kurang lebih kayak Idul Fitri kemarin teman Pro 2. Pasti sudah ada yang mulai masak-masak, kemudian bersih-bersih rumah. Tapi tidak se euforia Idul Fitri kemarin sih teman Pro 2. Apakah tahun ini juga di tahun menyambut Idul Adha ini, apakah juga saling-saling cocokkan outfit-outfit yang mau dipakai besok?
0: Bisa jadi.
1: Pasti
0: ya,
1: sudah rame ya ini teman Pro 2.
0: Bisa.
1: Apalagi
0: jadi
1: kita menunggu nih apakah ada takbiran malam hari ini atau tidak untuk seputaran kota ND dan sekitarnya teman Pro 2. Dan besok itu pelaksanaannya sholatnya kita mendapat info di jam 6 lewat 15 ya teman Pro 2. Jadi jangan begadang malam hari ini buat kamu besti-besti kita yang muslim, tidurnya lebih cepat besok biar bangunnya lebih pagi teman Pro 2. Atau kalian juga mau sambil beberes, bingung kali ya mau curhat bareng siapa biar beberesnya semangat, kita ada di titik kumpul sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalian bisa join di line telepon kita 0821476504422.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan satu porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan satu porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Ya, Taman Pro 2 ya, di sore hari ini on titik kumpul Pro 2 ya, masih tentang persiapan-persiapan untuk menjelang Idul Adha.
1: Iya.
0: Bisa langsung di-share di 0821-4765-0422 nih. Apa nih mungkin yang kamu persiapkan menjelang Idul Adha?
1: Betul.
0: Mungkin dari masakan-masakannya maybe Taman Pro 2 PMND ya, karena identiknya dengan ini ya, makanan-makanan enak nih tentunya.
1: Betul. Pasti ada opor juga, ada buras, ada rendang. Tapi kayaknya buat kalian yang punya kolesterol, tahan-tahan dulu deh teman Pradua. Karena besok selain kita menyambut sudah dengan makan daging, makan yang bikin kolesterol naik, nanti after Idul Kurban juga kita pasti makan daging terus teman Pro 2.
0: Yes.
1: Jadi kayak kalian juga tetap jaga kesehatan. Makannya boleh, cuma kayak tetap diforsir, dijaga begitu teman Pro 2.
0: Iya, kecuali kalau misalnya kamu yang memang lagi mood ingin makan daging yang kayak gitu ya, dikontrol kesehatan kamu teman Pro 2. Ya, pakai lagi.

0: 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Ya, terima kasih buat teman-teman Pro 2 semuanya yang sudah mendengarkan kita berdua ya, Salsa dan juga John di edisi hari ini. Selasa 26 Mei 2026,
5: teman Pro 2. Thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung di edisi sore ceria hari ini, teman Pro 2. Nanti di Jaga Malam kalian bakal ditemani bersama RJ Cahya dan RJ Priska. Di edisi Jaga Malam bakal ada narasumber juga malam hari ini, teman Pro 2, di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas teman Pro 2.
4: Teman terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 pamit, see you next time. Have a nice day, teman.
5: Bye.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Yang, sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

Informasi pertama, HMNI dukung komitmen pemerintah tingkatkan kesejahteraan nelayan. Dilansir dari rri.co.id, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia atau yang disingkat HMNI bersama jajaran pimpinan daerah seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut disampaikan menyusul pidato Presiden mengenai kerangka APBN 2027 yang menempatkan sektor nelayan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Informasi selanjutnya, alumni PMKRI kolaborasi cegah TPPO demi pekerja migran bermartabat. Dilansir dari rri.co.id, ancaman tindak pidana perdagangan orang yang kian mengkhawatirkan mendorong alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia bersama DPC PMKRI Jakarta Barat menggelar sharing season 3. Dan kegiatan bertema mencegah TPPO mewujudkan pekerja migran Indonesia yang aman dan bermartabat. Itu berlangsung di House of the Light and Seven Grind, Tomang, Jakarta Barat pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Tenaga ahli Kementerian Hak Asasi Manusia, Bidang Human Trafficking sekaligus alumni PMKRI Cabang Jakarta menegaskan Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat perdagangan orang. Masih di Info Pro 2, polisi dalam dugaan kelalaian kecelakaan tewaskan dua warga negara asing di Cuncawulang. Dilansir dari rri.co.id, kepolisian Resor Manggarai Barat terus mendalami kasus kecelakaan fatal yang menewaskan dua warga negara asing asal Austria di kawasan wisata air terjun Cuncawulang, Desa Cuncawulang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 24 Mei 2026. Kedua korban masing-masing berinisial J dan A, pasangan suami istri asal Austria, meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di kawasan wisata tersebut. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

0: Sambil Audio Komodo FM, Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Wow.
0: Good night, teman Pro 2.
1: Yeay.
0: Yes, yes, yes, yes. Balik lagi sama kita Pro 2, ada siapa nih?
1: Ada Ayah, teman Pro 2, dan juga
0: ada Princess Priska.
1: Wih, kami akan menemani kamu sampai pukul 24 tengah malam nanti.
0: Bener.
1: Di Jaga Malam edisi hari ini, tanggal 26 Mei 2025.
0: 26 Mei, besoknya 27.
1: Iya.
0: Itu ada.
1: Iya, wow, sudah tidak sabar saya makan daging.
0: Yes.
1: Emang apa daging ya?
0: Saya juga menemani.

0: Twitter.
1: Yes, tapi mudah-mudahan ya kalau saya lagi produktif sekali dan mood, besok mungkin saya akan membuat something.
0: Oke.
1: Gebrakan-gebrakan baru ya, ditunggu aja.
0: Kita tunggu gebrakannya Kak Cahya.
1: Yes.
0: Oke, teman Pro 2, di malam hari ini seperti biasanya di cerita langsung bersama komunitas, kita akan ngobrol juga bersama sebuah komunitas ini. Mereka nih anak-anak. Aduh, kita takut.
1: Kita takut sih melawan
0: kita
1: mereka,
0: takut,
1: bukan melawan. Takutnya tiba-tiba terjadi perdebatan ya. Aduh.
0: Perdebatan di situ. Bener.
1: Takutnya tidak cukup 30 menit.
0: Iya, benar.
1: Bisa sampai 2 jam takutnya nanti kita.
0: Karena mereka nih background-nya tuh orang sastra dan filsafat.
1: Bener.
0: Bayangkan kita harus berbicara dan ngobrol dengan mereka ya.
1: Wih,
0: teman-teman
1: keren.
0: Kalian doakan kita sanggup untuk bahasa-bahasa mereka. Kita berdoa biar asik obrolannya
1: asik,
0: dan saya takutnya kelihatan ngangong sebentar tuh, kelihatan tidak bisa ini menyambung kata-kata mereka begitu. Tapi masalahnya bukan masalah sih, tapi baiknya ngobrolnya ngobrol santai kata mereka, ngobrol bebas.
1: Okay.
0: Orang filsafat yang ngobrol bebas.
1: Bener, nah kita temanya. kan tidak pernah lihat ada anak tongkrongan anak filsafat yang ngobrol bebas tuh.
0: Ngobrol bebas tuh ngobrol
1: versi
0: apa?
1: Mereka tuh yang bagaimana bebasnya, takutnya nih bebasnya ini bahkan ada bahasa-bahasa yang kita tidak paham.
0: Kita tidak paham.
1: Wah, pasti keren banget ya. Dan ini akan menjadi pengalaman pertama saya untuk ngobrol dengan komunitas filsafat teman Prodo. Semoga kita dua mampu ya melewatinya.
0: Yes.
1: Ditunggu teman Prodo buat kamu yang penasaran tepat di pukul 19.30.
0: Dan semoga obrolan kita tuh bisa menginspirasi teman-teman yang dengarkan teman Prodo. Sorry, maksudnya di malam hari ini yang mungkin dari background manapun, mau filsafat, mau seni, mau sastra, mau dari pendidikan dan lain-lain segala macamnya itu.
1: Yes.
0: Obrolan kita tuh bisa menginspirasi.
1: Benar sekali.
0: Gitu. Itu yang kita inginkan ya teman Pro 2.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro2.
1: Oke, teman Pro2, kita sudah bersama dengan komunitas yang tadi kita spill tipis ya. Tapi kita belum kasih tahu namanya kan.
2: Bener lagi.
1: Ini EHS.
2: Wow, rahasia ya teman Pro2.
1: Iya, alias rahasia.
2: Kita sudah mulai membangun komunikasi dengan komunitas di malam hari ini.
1: Iya.
2: Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa komunitas yang akan ngobrol dengan kita ini adalah Bohemian Club.
1: Bohemian Club. Nono Bohemian Rhapsody.
2: Oh, jangan.
1: Ini Bohemian Club teman-teman.
2: Yes, sesuai topik kita di malam hari ini tentang sastra, filsafat, dan obrolan bebas.
1: Nah,
2: berarti kamu sudah bisa tahu dong ini komunitasnya tuh komunitas di bidang apa.
1: Iya, bisa begitu. Bisa di kira-kira begitu.
2: Iya, bisa digambarkan.
1: Yes, kita sapa dulu teman-teman dari Bohemian Club. Halo kakak berempat. Berlima sama ada adik yang lucu tadi. Adik kecil, kakaknya bilang adik kecil.
2: Okay.
1: Kakak salam kenal sama siapa nih? Kakak boleh kenalan dulu, kita kenalan lagi kakak.
2: Yes.
3: Oke, okay. Baik. Nama saya Bartu. Asal dari Adonara, sekarang di Momere.
1: Yes. Okay. Di sebelahnya.
4: Oh saya?
1: Iya. Yeah.
4: Oke, okay. Selamat malam kakak. Perkenalkan nama saya Anan Rui, saya orang Lembata.
1: Iya. Yeah.
4: Saat ini menetap di Maumere, khususnya daerah Ibang. Mahasiswa terakhir filsafat.
1: Filsafat Leda Lero ya kakak ya?
4: Iya, iya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Kakak Baros dan kakak panggilannya kakak siapa? Alan?
4: Alan.
1: Oke, kakak Alan,
2: kakak Baros.
1: Kakak Baros. Terus di belakangnya kakak yang teddy bear.
2: Bener?
1: Itu. Bercanda kakak.
4: Teddy bear.
1: Next-nya nih kakak ada siapa?
5: Nah, saya Yudi, tapi biasa panggilnya Piero.
1: Okay, samarannya kak Piero.
2: Piero.
5: Bukan Piero, bukan Piero, Piello.
1: Piello. Oke kakak, sorry kakak Piello.
5: Nama artisnya.
1: Oh nama panggung kakak ya.
5: Bukan panggung, panggung
4: ini. Nama seniman.
1: Nama seniman.
2: Ah.
1: Piello.
2: Berarti kakak Piello ini seniman.
1: Kakak seniman. Iya, kakaknya seniman. Ya, siapa lagi kakak?
4: Iya.
1: Oke. Siapa lagi kakak? Ada lagi?
5: Ada kakak namanya Evan Mira tapi belum bisa bergabung.
1: Oke, okay, okay, Evan. Salam kenal ya kakak berempat ya.
2: Yes.
4: Oh ini sudah.
1: Oh, oh bisa, ini. Bisa.
4: Sudah bisa. Bisa datang dengan baby boy.
1: Halo. Halo.
6: Nama saya Evan Mira. Saya tinggal di Momere.
1: Iya, okay, kakak Evan. Salam kenal kakak.
6: Salam kenal kak.
1: Yes. Lengkap nih berempat nih Bohemian Club nih malam hari ini.
2: Bener.
1: Itu spesial ngobrol sama kita.
2: Yes. Mereka lagi di rumah siapa ya sih penasaran ini.
1: Kakak ini di rumah siapa? Ada berboneka-boneka kakak.
5: Ini
1: sebagai properti.
5: Piello tadi.
1: Oh kakak Piello suka beruang gena. Kakak kita kan belum kenal nih sama Bohemian Club kakak ya. Dan teman Pro2 juga baru baru tahu oh ternyata ada komunitas Bohemian Club dari Ledalero Maumere kakak. Kalau boleh cerita spill sedikit kakak awal mula atau apa keresahan kakak berempat sampai akhirnya tergabung dalam komunitas ini dan kita juga mau tahu seperti apa background yang dijalani juga apa saja yang dijalani dari komunitas Bohemian Club kakak.
5: Oke, terima kasih. Bohemian Club ini sebenarnya muncul dari pertama iseng-iseng dari beberapa teman.
1: Oke.
5: Okay. Kami pertama tuh 4 orang atau 5 orang kayaknya. Kami pertama kami ini kita nih kuliahnya di filsafat.
1: Iya. Yeah.
5: Berputar dengan teori. Jadi kayaknya si sastra kita ini macam mulai tergerus begitu. Jarang kita diskusi tentang sastra puisi, cerpen, novel. Jadi kayaknya kita butuh satu apa kelompok atau suatu
2: satu wadah
5: komunitas.
2: Oke.
5: Ini. Jadi kami buatlah satu kelompok bernama Bohemian Club.
1: Oke.
5: Ini Pertamanya tuh kami buat nih dari tahun bentuk dari tahun 2023.
1: 2023 sampai 2026. Lumayan lah kayak 3 tahun berjalan. Tapi nih Kak Baros, kenapa memilih nama Bohemian Club, yes, Kak? Unik ya namanya.
5: Ini, ya, Bohemian Club ini kami terinspirasi dari kaum kaum gipsi, kaum hippie, soal bagaimana menghidupkan kebebasan, bagaimana berekspresi. Kami mengambil nama Bohemian Club ini dengan menekankan bahwa kami mau hidup secara bebas, mengekspresikan diri secara bebas itu. Tapi kami mulai mengambil nama Bohemian Club ini menjadi kelompok kami, nama kelompok kami. Tapi kami mau fokuskan pada sastra begitu.
1: Keren, bener. Kakak, sekarang sudah berapa orang yang tergabung? Yes. Dan mungkin khususnya dari jurusan kakak saja kah atau dari luar kampus?
5: Pertama itu kami gagas itu dari pertama orang-orang filsafat. Nah, kebetulan kami masih frater itu. 2023 itu.
1: Oke, kakak.
5: Sekarang tuh kami berapa sudah keluar? Pertama kami hanya 4.
4: Keluar semua. 5 orang. Kami sudah statusnya sudah mantan semua.
1: Mantan frater. Kak Cahya mantan imam.
2: Iya. Keren.
1: Bercanda kakak ya.
5: Ada beberapa orang yang dari Manggarai.
1: Wow.
5: Ada
6: satu di Papua.
5: Wah. Satu di
1: paling jauh Papua ya kakak ya?
5: Di Jawa.
1: Oh, ada yang di daerah Jawa.
5: Kami terhubung dengan hanya WA.
1: WA dan cinta kakak ya.
2: Asik
1: kabaros ya. WA dan cinta.
2: Tetap. Aduh, mengerikan ya.
1: 27 orang. Wow.
5: Tersebar di mana-mana.
2: Di mana-mana. Ada di Pulau Sumatera tidak kakak?
1: Kakak Cahya ini asalnya dari Sumatera. Ada dari Sumatera kakak sekarang yang stay di Sumatera?
5: Belum.
2: Oke.
5: Papua.
2: Papua. Berarti syaratnya nih kakak kalau mau masuk klub Bohemian ini nih, apakah harus orang-orang sastra atau bebas umum begitu,
1: umum
2: siapa
1: begitu
2: aja?
1: Terbuka. Ketemu di jalan gabung bisa begitu kakak? Jalan-jalan.
5: Kami terbuka siapa saja yang mau bergabung.
1: Oke.
5: Tidak ada standar khusus karena kami mau menekankan tadi bagaimana orang bisa berekspresi, bagaimana dia mulai mengimprovisasi diri.
1: Iya, jalin komunikasi juga. Jadi, ya kakak ya.
5: Tidak ada standar khusus. Dia mau bergabung silakan.
2: Boleh tuh.
1: Nah, silakan, ini kita Priska. Kita mau dengar suara dari kakak Alan juga, kakak Evan Alan juga.
2: Iya nih.
1: Kita mau dengar nih kakak. Yes. Kita mau tahu aktivitas ataupun mungkin Bohemian Club ini sudah ikut event-event tertentu berkaitan sama sastra nih kakak. Kalau boleh tahu sejauh ini selama 3 tahun berjalan, apa saja aktivitas kakak atau ada aktivitas rutin berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali terkait obrolan kakak bersama teman-teman itu seperti apa?
4: Ya baik kakak untuk tanyanya. Pertama jujur saya ini memang kami satu lingkaran ya untuk berdiskusi begitu. Tetapi saya baru aktif bergabung di Bohemian ini sebulan yang lalu.
2: Anggota baru.
1: Kakak. Bukan
4: karena apa, tapi memang dari awal pembentukan kelompok ini sudah diajak masuk, tetapi saya punya kesibukan tersendiri, ada satu dua hal yang masih
2: selesai.
4: Sehingga saya baru bisa ACC.
1: Di ACC kakak ya. Oke.
4: Baru sebulan yang lalu. Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kelompok atau komunitas ini itu berdiskusi soal tema-tema sastra.
1: Contohnya kakak, kalau yes, bisa kita ngobrol bersama. Anggap saja kami ini mau gabung. Misalnya kakak ya, kita dari luar kita mau gabung. Misalkan yes, satu kali pertemuan pertama tuh kakak mereka ngobrolin tentang teori bumi datar kak atau apa kakak?
4: No. jadi
1: bahasnya tuh apa kakak?
4: Sebenarnya begini kakak. Tadi seperti yang tadi teman saya bilang, Bart, itu kami berangkat dari pertama keresahan secara apa ekologis itu, keresahan intelektual. Dalam hal ini teori-teori filsafat itu kan pada umumnya kita tahu bahwa dia merupakan salah
1: jaringan.
2: Halo kakak ya, teman produk kita terputus jaringannya.
1: Halo.
4: Ya.
1: Okay, kakak, jaringan tadi kakak sempat nge-lag, sorry.
2: Boleh diulangi.
1: Lanjut kakak, diulangi lagi kakak, silakan.
4: Jadi tadi yang teman saya teman bilang, Bartu bilang, kenapa kelompok ini dibentuk? Itu karena sebenarnya bukan soal tadi macam kakak bilang singgung, kami membahas soal teori-teori yang itu, tidak. Tetapi ini berangkat dari keresahan kami soal ilmu pengetahuan yang kaku dan sulit dicerna oleh masyarakat umum, masyarakat awam pada umumnya. Karena kan soal filsafat ini kan orang-orang tertentu tanda kutip, misalnya yang kami yang dulunya calon imam dan sekarang sudah tidak, tetapi masih lanjut filsafat itu, karena sudah kembali sebagai masyarakat biasa, sebagai awam, kami coba membentuk kelompok ini untuk merangkul semua, siapapun dia, untuk menyelami filsafat itu dengan cara yang lebih sederhana, yaitu untuk itu berdiskusi soal itu tadi, sastra apa segala macam. Meskipun di situ ada unsur filsafatnya kita sampaikan, tetapi tidak yang sekaku yang atau seberat yang dialami dalam
1: pertemuan
4: atau diskusi-diskusi ini.
1: Kakak berarti setiap hari pertemuan kah atau weekend saja atau bagaimana?
2: Punya agenda khusus?
4: Setiap malam minggu.
1: Setiap malam minggu.
4: Setiap minggu malam.
1: Seminggu
2: sekali.
1: Dengan tema yang berbeda-beda. Tapi saya juga penasaran sama kakak Evan, benar kakak Evan? Biasanya kan kalau filsafat tuh ketertarikan sama dunia filsafat tuh lebih banyak laki-laki ya kakak Evan ya? Kebanyakan laki-laki. Tapi kak Evan tertarik sama filsafat, sama sastra ini, kenapa sampai akhirnya mau gabung di komunitas Bohemian ini kakak Evan?
6: Kalau saya tidak kuliah di filsafat.
1: Saya
6: di DKV.
2: Kita sama kakak, satu server.
6: Kuliah di DKV. Karena sering berkumpul sama-sama. Jadi jawab dulu yang tadi pertanyaan kakak sebelumnya yang kegiatan kami ikut.
1: Boleh kakak.
6: Yang sudah pernah kami lakukan. Kalau untuk diskusi setiap minggu itu beda tuh bahan diskusinya. Bahas film, bisa bahas novel, bisa bahas terpen, puisi, pokoknya rolling mau diganti. Tapi lebih banyak sekarang belakangan sudah mau 2 bulan terakhir kami bahas karya-karya anggota punya. Beberapa anggota kita itu sudah ada yang jadi buku karyanya tuh.
1: Keren.
6: Tulisan-tulisan yang sudah terbit di media, jadi kita bahas itu.
1: Ganti-ganti
6: tiap minggu. Minggu ini siapa punya karya, minggu depan siapa punya karya.
1: Itu berarti kesediaan masing-masing anggota kah atau dipilih? Malam ini minta kakak Evan atau minta kakak Baros dan sebagainya macamnya tuh kakak. Terserah saja begitu.
6: Jadi kita ayo
1: fleksibel saja.
6: Kita polling begitu. Sepakat minggu ini kita bahas tentang siapa atau kadang-kadang langsung tau dong, minggu ini kita bahas karyanya.
2: Keren. Tapi nih kak, kak Evan, dari setiap minggu malam nih, menurut
1: dari semua diskusi,
2: dari semua diskusi tuh diskusi mana yang paling tidak pernah terlupakan nih, paling berkesan,
1: memorable?
2: Itu menurut kak Evan.
6: Memorable itu baru 2 minggu, semua memorable, tapi yang paling memorable kalau untuk saya pribadi, 2 minggu lalu. Bahas tentang satu karya teman kami, dia punya salah satu puisi, judulnya puisi Magdalena. Itu kami bisa ngobrol sampai
7: 3,5 jam.
1: Wah.
7: Video call WA.
2: Wow. Ternyata wow dari WA.
1: Okay. Lewat WhatsApp. Puisi yeah. Magdalena.
7: Magdalena itu kata-kata Johan Matubana.
1: Wow. Keren ya.
2: Keren sekali tahun yeah. Pro 2.
1: Sangat padat dan daging pasti isinya ya. Yes. Ini kakak, ya. Yeah.
4: Kadang di dalam anggota sering aku mau serang gitu
1: loh. Nah, oh, itu tuh yang kita
2: biasa tidak. Begitu tuh.
1: Iya. Yeah. Itu nanti jalan tengahnya bagaimana kakak? Iya, Kak Evan, Kakak Alan. Jalan tengahnya tuh bagaimana kalau misal ada perbedaan pendapat begitu?
2: Perdebatan.
4: Jalan tengahnya ya ujung-ujungnya ya kita tertawa sama-sama.
2: Ada moderator. Biar terarah mungkin ya,
1: ya ada moderatornya. Biar iya.
7: Oke, kemudian dulu. Kasih satu dulu.
4: Diskusinya itu tidak terlalu formal sekali.
7: Biasa.
1: Oke.
2: Okay. Keren menarik yeah. nih. Yeah. Soalnya biasanya kalau perdebatan ini kan ada beberapa anggota yang tidak mau menurunkan egonya. Yeah. Jadi pendapat
1: ada
2: dia
1: yang
2: tuh
1: pro,
2: harus
1: ada yang kontra.
2: Harus didengar sama yang benar.
1: Tapi
2: begitu.
1: Namanya sebuah komunitas tuh pasti ada lah sisi itunya. Maksudnya sisi perdebatan-perdebatan yes. tuh kayaknya wajib ada begitu kakak ya. Menurut saya dalam sebuah komunitas tuh pasti wajib ada. Wajib ada
2: apalagi
1: untuk tahu kesepakatan mereka bersama, benar, begitu benar. Tujuan bersama, menjalin tujuan bersama. Yes. Kakak berarti nih event yang akan dijalankan, apakah ada kepikiran kakak mau gabung event apa begitu lomba yes. misal dalam waktu dekat?
4: Kalau soal event mungkin belum terpikirkan karena rata-rata dari kami ini. Memang ada sudah ada yang beberapa yang sudah selesai studinya filsafat.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm.
4: Ada yang masih di dalam biara.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi kami masih menyelesaikan kapan momen yang pas kalau misalnya ada event apa gitu. Mm-hmm. Nanti didiskusikan bersama. Tetapi untuk saat ini memang belum bisa. Tetapi soal planning atau rencana itu pasti ada.
1: Mm-hmm.
4: Soal kegiatan dalam itu kampung pasti.
1: Oke. Okay. Berarti iya.
7: Oh sorry kak, kalau yang event ke depan masih belum ada, tapi kalau yang sudah pernah kami ikut tuh kami komunitas KHE.
1: Mm.
7: Lalu tahun lalu itu adakan Memirelogia, jadi kami diajak sebagai partner untuk dramatic reading.
1: Wow.
7: Dramatic reading dengan baca puisi, sore puisi. Jadi kita yang apa ya? Sebagai mentornya ada beberapa ada 3 sekolah di sini, Bakti Arsa, John Paul dengan SMA 1. Jadi ada-ada yang ada-ada SMA itu kita jadi apa namanya?
4: Mentornya
7: untuk latih mereka baca puisi kemudian pentas puisi.
1: Kerjasama ya. Jalin kerjasama. Oke, keren kakak ya. Nah ini kakak, di era medsos sekarang kakak ya, pasti semuanya tuh serba kita posting juga untuk kegiatan dalam berkomunitas, kegiatan-kegiatan dilakukan, contohnya dari Bohemian Club nih kakak. Mm-hmm. Tapi kenapa mungkin ya anak muda zaman sekarang kakak ya, ada yang mungkin merasa literasi, ada yang mungkin merasa sastra, ada yang mungkin merasa diskusi hal-hal semacam ini tuh merasa kurang apa ya, kurang menarik kakak. Menurut kakak pribadi secara personal nih kakak, kenapa sampai masih ada perasaan seperti itu padahal kita nih anak muda nih kakak, kita nih mau berjiwa bebas dan segala macamnya, kita mau melek terhadap segala pengetahuan yang ada dan kondisi kita terkhususnya di wilayah kita begitu kakak ya, tapi kenapa kurangnya ketertarikan begitu kakak terhadap itu literasi maybe begitu?
4: Siapa?
1: Oh. Silakan kakak, mau siapa dulu? Kakak Alan, silakan.
4: Iya. Pribadi. Awal-awal dulu sebelum saya bergabung dengan komunitas-komunitas, jadi kalau saya ini selain di Bohemian, saya juga di salah satu komunitas kami namanya Badak Pengunan. Itu bergerak juga di bagian kesenian dan juga sastra juga.
1: Iya.
4: Lebih ke kesenian. Berkaitan dengan ketertarikan anak muda untuk bergabung dalam komunitas-komunitas seperti ini.
1: Iya.
4: Itu memang sudah jadi salah satu persoalan yang menurut orang itu pada umumnya tuh apa sih mereka ini nih, kayak tidak jelas begitu. Tetapi yang perlu ditekankan itu adalah bahwa kita datang bukan asal datang omong dan omong kosong.
1: Oke.
4: Omong begitu istilahnya.
1: Iya.
4: Nah ini yang kadang anak-anak zaman sekarang itu kurang melek, dan itu kan dipengaruhi oleh mungkin media sosial satu
1: yang paling kuat.
4: Lalu dari dalam keluarga juga mungkin ada orang tua ya membatasi ruang gerak anak-anak ini yang usia SMA atau SMP bahkan. Tetapi kalau hemat saya itu sebenarnya itu memang kita ini masih minim literasi dalam hal bukan soal membaca ya,
1: literasi
4: kulturnya sangat luas ya.
1: Iya.
4: Komunitas ini, jadi itu perlu adanya gebrakan-gebrakan. Kalau kita mau kaitkan dengan dari pemerintah mungkin agak sulit,
1: complicated karena, ya kakak ya.
4: Pemerintah baru akan sadar ketika terjadinya satu kegiatan itu, bahwa oh kegiatan ini terjadi karena kelompok ini organisasi. Nah, sadarnya kemudian. Jadi ya, orang minum mabuk baru sadar tuh. Biasanya setelah sadar mabuk tuh. Sebenarnya itu kembali kepada pribadi anak itu sendiri. Setiap anak yang memang mau mengupgrade diri atau mengimprove dirinya, kalau dia mau berkembang dalam hal misalnya public speaking atau critical critical thinking-nya atau apa lagi, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan
1: skill-nya juga kakak.
4: Itu tergantung dari si anak-anak itu dulu, tetapi semua itu harus didukung atau disupport oleh orang-orang yang merasa tanda kutip peduli.
1: Oke.
4: Karena dunia literasi itu komunitas-komunitas. Jadi komunitas-komunitas itu mesti dibedakan mana yang positif, mana yang negatif. Benarnya itu sih persoalannya kalau dari saya.
1: Minat kepedulian dulu kakak ya dari diri kita
4: harus,
1: masing-masing.
4: Atau kalau saya kaitin bisa sedikit.
1: Iya, boleh
4: ya
1: kakak.
4: Rasa penasaran. Dia harus punya ada rasa penasaran. Namanya taumazi itu kalau dalam filsafat diistilahkan. Dia harus punya rasa penasaran, dia rasa apa ini kelompok ini. Nah, itu sudah masuk kepada rumusan pertanyaan apa itu tadi.
1: Nah,
4: ketika dia sudah sampai kepada tahap itu, dia akan mulai mencari tahu. Oh, mereka ini ternyata omong ini, wih menarik nih, saya gabung sudah. Tapi selagi dia hanya soal pesimis atau anggap kelompok ini sebagai kelompok yang tidak, menurut dia tidak produktif. Berarti kalau aku tetap pada tempatmu tidak pernah akan berkembang. Ya gitu sebenarnya.
1: Oke kakak. Wih.
2: Keren sekali pembahasan
1: kami
2: kita.
1: Hipnotis kak, kami cuma dengar.
2: Jangan-jangan terhipnotis. Iya, saya takut kamu tiba-tiba ikut komunitas mereka.
1: Iya, saya juga.
2: Kamu sepertinya sudah mulai tertarik
1: saya
2: ya.
1: Saya emes sekali kakak. Iya, kita belum dengar suara kakak yang sebelah berbaju hitam.
2: Oh iya.
1: Ini kita juga dibatasi waktu ya kakak ya.
2: Benar
1: sorry sekali karena kita hanya setengah jam saja ini kakak.
2: Benar.
1: Kakak Pi, siapa?
2: Kakak Pi.
4: Yudi saja.
1: Yudi? Iya kakak Yudi ini mungkin lebih kepada apa ya, harapan harapan Bohemian Club ini untuk anak-anak muda yang mungkin saat ini mereka takut untuk mengekspresikan pikiran mereka, untuk mengembangkan skillnya biar tidak ada di tempat seperti yang tadi dijelaskan oleh kakak Alan tuh, apa harapan dari kakak Yudi atau mungkin harapan untuk Bohemian Clubnya sendiri kakak, silakan harapannya.
8: Kalau saya punya harapan untuk Bohemian itu, ya semoga bisa jadi komunitas yang besar juga sih. Tidaknya bisa jadi tempat belajar untuk teman-teman yang lain lah.
1: Iya. Oke. Keren.
8: Bisa aja.
1: Oh iya. Simpel saja kak ya. Bisa mengekspresikan. Kalau untuk anak muda nih kakak, khususnya di daerah Maumere ataupun di ND ini yang dengarkan, biar mereka tuh punya apa ya? Minat tadi punya dalam filsafatnya tadi kakak Alan bilang punya rasa penasarannya terhadap komunitas-komunitas tuh, apa harapan kakak begitu? Semoga dengan adanya Bohemian Club ini kakak untuk mereka.
8: Kalau saya mengharapkan, ya mereka jadikan Bohemian itu sebagai ya
3: tempat belajar lah.
1: Okay. Dan
3: walaupun bukan bohemian jadi tempat belajar, ya mereka bisa ya sebuah
7: datang mari gabung kita sama belajar, kita sama-sama update diri. Pokoknya mari datang, yang penting mau dulu. Orang orang teman itu mau dulu. Kalau mau ayo gitu.
1: Oke. Okay.
7: Jangan tunggu pintar. Jangan tunggu pintar dulu, jangan tunggu bisa dulu. Kita sama-sama belajar
2: sudah
7: bisa.
2: Itu
7: harapannya itu saja.
2: Oke, keren sekali ya. Karena memang kebanyakan orang-orang ini berpikir anak-anak filsafat, sastra itu
1: sulit untuk didekati.
2: Benar, topiknya pasti berat-berat
1: topiknya
2: sekali.
1: Topiknya takutnya berat, Kakak.
2: Benar, dan ternyata komunitas dari Bohemian Club ini nih sangat keren. Benar,
1: iya, mereka obrolannya.
2: Mereka tuh bisa menyampaikan secara sederhana loh, teman Pro 2, tidak yang seberat kita pikirkan.
1: Iya, kami juga takut kan sebenarnya tadi awalnya. Kami berdua juga aduh takut apa yang kita bahas nih, kami takut kakak. Tapi ternyata asik kakak.
2: Benar.
1: Berempat.
2: Next kedepannya kalau kita panggil kakak mau ya untuk membahas satu topik. Ini kan kita perkenalan komunitas.
1: Iya, kayak kita ada anggap topik saja ini kenalan berkita nih, berberapa kita. Berenam kita.
2: Okay.
1: Siapa tahu ada topik yang menarik yang mungkin bisa kakak baru sampaikan, kakak ini kami lagi bahas topik ini nih.
2: Benar.
1: Lagi relate sama anak muda nih, mungkin bisa ajak kakak dari RRI Pro 2 untuk gabung sama kami sama-sama membahas tuh boleh kakak ya?
2: Boleh.
1: Iya.
2: Iya. Boleh, nanti kita collab.
9: Setiap minggu ada diskusi, jadi kalau mungkin ada tema yang atau waktu yang tepat kita bisa bergabung bersama.
1: Oke, siap. Kita tunggu ya kakak yang infonya.
7: Kakak, satu lagi.
1: Oke, kakak Evan.
7: Kami punya blog bohemianclub.com.
1: bohemianclub.com. Sosial medianya kakak Evan, kalau mau join atau mau tanya-tanya tuh bisa di mana sosial medianya?
7: Sekarang kita Instagram lagi error, tapi untuk update di blog. Tapi nanti kalau lebih banyak di grup WA atau kakak.
1: Oke.
7: Okay. Kalau kakak mereka juga mau join, mari kita
1: Oke, okay, kakak Evan. Siap kakak ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Yes. Terima kasih banyak kakak berempat untuk waktunya, untuk perkenalannya, untuk obrolannya ya kakak ya.
7: Terima kasih
1: banyak. Nanti bisa gabung lagi. Iya kakak. Semangat terus kakak dalam berkomunitas.
7: Terima kasih.
1: Oke.
2: Dan baiklah, kita sudah di penghujung acara
1: ya.
2: Produan, jadi kita harus pamit dulu dari CLBK edisi hari ini. Sampai bertemu di CLBK edisi berikutnya.
1: Yes.
2: Dan kamu semua harus tetap stay tune terus, karena
1: setelah ini kita akan merilai Musik live chat
2: teman Produa dari
1: saya
2: Jakarta.
1: Saya pikirnya hari Minggu ya teman Produa, salah. Karena kayak besok kan libur ya, jadi pikirnya ini kayak tidak boleh.
2: Tapi kan kita tidak libur ya.
1: Kita setia temani kamu. Spesial di Music Live Chat akan relay dari Produa Jakarta.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar
0: amin,
1: tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan enggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Broadway
0: FM. Udah dong. Ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya wah, Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputar.
1: Berarti tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Broadway FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Wim KD gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi,
1: Mimi? EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Jadi EP ini sebenarnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerjasama sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kan, seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah

0: musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu, yep, loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, mm-hmm, terus bahkan sekarang lagu India segala mm-hmm macam mm-hmm itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Mm-hmm. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga betul bergairah sekali.
1: Tapi gitu, mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh, baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
0: Satu itu sama dengan kejadian literasi sekarang, anak-anak muda kita lebih seneng baca.
1: Nah, rupanya itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya.
0: Iya, jadi seneng lah ya. Mm-hmm. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Mm-hmm. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Mm-hmm. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi mm-hmm kita nggak pernah boleh pesimis ya, mm-hmm, kalau ada di industri gitu. Mm-hmm. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
1: Nah, pada saat bikin EP ini, kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau bimbingan?
0: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju, studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
1: canggih-canggih juga,
0: konvensional itu tetap bisa juga semakin
1: menyatu ya?
0: Sih, mengikuti. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
1: yes,
0: ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai autotune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
1: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
0: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
1: vokal coachnya ya,
0: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio, workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
1: belum ini langsung jadi ya,
0: sekarang udah selesai gitu.
1: Boleh tahu gak sih, biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kadi gitu itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kadi yang agak-agak apa ya,
0: agak
1: detail tuh apa biasanya?
0: Nggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
1: Ya kan? Ya benar-benar.
0: Ya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
1: Yeah.
0: Ternyata yang isi string lagu I Love You ini sama yang isi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
1: Serius?
0: Mas Oni.
1: Waduh.
0: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Mm-hmm. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
1: Jadi gitu.
0: Jadi lebih ke ya, paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayak

0: kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
1: Pernah kayak gitu ya?
0: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
1: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
0: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
1: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
0: Iya, di Amerika.
1: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Kris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau mereka ini pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya
1: waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya.
0: Oh.
1: Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu, ah gak mungkin ini mah 50 tahun gitu, kayak ini masih muda ini. Gak percaya itu, ini curang nih, masih muda aku ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, nyari bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama mimikannya, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari. Januari
2: puasa.
1: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk enggak kecil hati, untuk enggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya. Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget,
1: berbunga,
0: pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Aduh, keren banget lagunya. Aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: Allah. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimikade gitu ya. Apa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimikade gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus. Mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka ya. Juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya.
1: Menikmati dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong ke penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua. Ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Bikin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
0: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi, betul, gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, oh ya. Sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimi Kado nih? Ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kalau bareng sama orang ini nih gitu.
1: Iya, seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
0: Iya itu
1: di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Tuh itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: itu ya? Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya. Itu keren Super banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya. Itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi.
1: Doa kita tadi dikabulkan
0: saat konser. Ya sih penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Nah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan kayak biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, bisa didengar, di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Alirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin usunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya
1: ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat,
0: betul,
1: ada usia yang sehat penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita ya. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misalnya kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
1: Thank you, terima kasih Angga buat thank you.
0: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama, sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
1: Bareng lagi. Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Cerita penutup hari. Oke, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, teman Pro 2. Tapi sebelum kita mulai di cerita penutup hari, kita mau ajak kamu untuk dengarkan sebuah lagu dari penyanyinya Cilokal, judulnya Seribu Masjid. Album Mandalika dari Cilokal adalah salah satu hasil dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas, biar masyarakat tuh bisa menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa nih teman Bro 2. Tapi melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif mau memperkenalkan, juga mau meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. So, Cilokal ini adalah sebuah musik tradisional khas khususnya dari suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Seperti apa lagunya teman Pro 2?

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
0: Produa FM, terbaik kamu. Produa FM.

0: Welcome to cerita penutup hari. Masih bareng Priska dan juga
1: hai, masih bersama Aya juga nih. Jadi kita berdua, ada Priska dan saya yang menemani kamu sampai pukul 23 di cerita penutup hari.
0: Tapi kita tidak sendiri, kita tidak berdua.
1: Bener.
0: Sebenarnya kita bertiga.
1: Bener. Jadi kami di sini bersama dengan Bang Hot. Jadi kalau kamu mau merasakan sensasi panasnya, kamu datang ke studio karena sih ada Bang Hot.
0: Karena nanti orang datang bercanda ya.
1: Tidak apa-apa kalau kamu datang kita langsung ajak ngobrol di cerita penutup hari.
0: Oh iya, boleh bisa kalau kamu mau ngobrol. Tapi kita pembahasannya tuh beda, ada sedikit perbedaan dengan malam-malam sebelumnya.
1: Kebetulan
0: juga karena besok merayakan Idul Adha, makanya kita mau membahas beberapa amalan sunnah malam menjelang Idul Adha.
1: Sekali teman produ. Jadi ini beberapa amalan sunnah yang jarang sekali diketahui orang.
0: Dan saya juga baru tahu nih kak ya. Maksudnya saya sebagai pengetahuan kan. Maksudnya ini juga saya baru tahu ternyata ada beberapa amalan. Dan saya juga baru tahu arti dari sunnah. Tadi dijelaskan oleh kakak ayah ya. Tapi biar kakak ayah menjelaskan saya takut salah. Soalnya tadi saya keliru ya. Sebelum saya tanyakan saya keliru sebenarnya. Jadi buat teman produser yang belum tahu atau kurang tahu sama sunnah itu apa dulu sunnah, nih kakak sunnah itu.
1: Jadi sunnah itu sesuatu yang kalau kita kerjakan itu kita dapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan atau tidak kita lakukan ya tidak apa-apa, Jadi ibarat bonus gitu loh.
0: Ibarat bonus contoh dari sunnah. Contoh yang paling gampang begitu kak, paling sederhana sunnah itu.
1: Paling sederhana contohnya puasa Senin Kamis.
0: Puasa Senin Kamis. Berjilbab juga kah?
1: Berjilbab wajib.
0: Oh, berjilbab itu wajib.
1: Puasa Senin Kamis yang sebenarnya puasa kita wajib hanya di bulan Ramadan saja, satu bulan full. Tapi di 11 bulan berikutnya kalau kamu pengen puasa, boleh ada Senin Kamis. Itu bonus ibarat begitu. Kamu melakukan pekerjaan nih yang sudah ada juknisnya begitu kan. Saya mau contoh juknis kita siaran aja. Terus kita mau sesuatu yang lebih lah. Saya mau desain flyer begitu. Kan itu keluar dari juknis. Terus kita dapat bonus dari atasan untuk uang pekerjaan tambahan begitu. Jadi kalau kita tidak lakukan ya kita tidak dipotong gaji,
0: tidak apa-apa sebenarnya.
1: Kalau kamu mau tambah bonus, tambah pahala ya kau kerjakan begitu dia.
0: Tapi harus dengan perasaan yang tulus dan menerima begitu, tidak dengan beban kan?
1: Iya, bagi yang mau saja.
0: Bagi yang mau
1: mengejar bonus itu tadi.
0: Bonus dari yang di atas
1: ya,
0: gitu ya.
1: Benar sekali. Keren. Dari Tuhan Yang Maha Esa pastinya.
0: Dan nih kan besok kan adalah hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain menyiapkan hati, menyiapkan makanan juga ya, menyiapkan outfit, tapi ada beberapa hal yang dipersiapkan juga ataupun dilakukan juga ya kakak ya.
1: Sekali.
0: Yang pertama nih kakak apa nih?
1: Oke, yang pertama nih tahun pro 2 mandi pada malam hari, ini istilahnya mandi khusus.
0: Apa maksudnya kakak?
1: Jadi ini sudah mandi sebelum sholat Id kerap diketahui karena banyak yang lupa nih atau banyak yang kadang-kadang tidak tahu ya bahwa waktu pelaksanaannya dimulai sejak malam Idul Adha itu sendiri. Jadi mungkin bisa dimulai malam ini ya teman pro 2.
0: Di malam hari ini.
1: Jadi beberapa pendapat nih yang mengatakan kalau waktu masuknya mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Dan beberapa pendapat diperkuatnya oleh Syekh Ibnu Hajar teman pro 2 dalam kitab rujukan utama mazhab Syafi'i. Jadi ini beberapa sunnah dari mazhab-mazhab tertentu begitu. Jadi buat kamu mungkin bisa di search atau dicari-cari tata caranya mandi khusus itu mandi seperti apa? Terus itu manfaatnya apa?

0: mungkin kamu bisa cari lebih lanjut teman Pro 2.
1: Begitu. Okay, menarik ya. Saya juga baru tahu ternyata ada mandi hus.
0: Hus
1: pada malam hari
0: ya,
1: menjelang Idul Adha.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Begitu teman Pro 2. Dan next ada lagi nih beberapa hal yang mau kita sampaikan buat kamu semuanya mengenai amalan-amalan sunnah.
1: Amalan sunnah menjelang Idul Adha yang mungkin belum kamu ketahui, atau mungkin kamu mau cerita persiapan menjelang Idul Adha besok di malam hari ini pun boleh sama kita teman Pro 2. Bisa call kita juga, bisa chat kita juga teman Pro 2 untuk persiapannya, atau mungkin ada cerita kita yang nonis ikut turut serta begitu
0: dalam ya, kegiatan
1: ataupun menjelang Idul Adha tuh boleh cerita sama kita teman Pro 2 di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pam Pro 2. Kita masih di cerita penutup hari dan ada yang masuk untuk cerita nih Kak Cahya. Ternyata
1: siapa itu?
0: Ini Kakak Aldi katanya nih, malam Idul Adha di rumahnya tuh berubah jadi malam begadang sekeluarga. Katanya nih Kakak Aldi nih pikir setelah bantu ayahnya cuci motor, bereskan halaman, dia bisa bersantai, tapi tidak, ternyata ibunya menyuruhnya untuk bantu kupas bawang. Untuk buat persiapan masak besok pagi. Jadi mungkin bumbunya disiapkan malam dan besok paginya baru dimasak. Kakak Ali katanya capek iya, ngantuk juga iya, tapi malam sebelum Idul Adha tuh selalu punya vibes yang beda dan susah untuk dijelaskan. Katanya ini versinya Kakak Aldi. Terus ada Kakak Dinda juga nih Kakak, cerita seru dari Kakak Dinda. Katanya rumah mereka tuh tiba-tiba jadi super rame karena besok ada keluarga datang dari kampung karena merayakan bersama.
1: Mungkin ya, ada salah satu keluarga yang berkorban.
0: Benar-benar.
1: Jadi ngumpul semua tuh keluarga, semua besar keluarga untuk makan bersama.
0: Makan bersama.
1: Keren banget itu.
0: Karena besok paginya kan juga sholat kan, sholat bersama kan. Keren Kakak Dinda, Kak Aldi, seru pasti malam ini. Malam ini.
1: Seru. Dan buat kamu yang tidak bisa pulang, pasti kamu sudah
0: ini contohnya nih. Contohnya Cahya Wulandari.
1: Wah, lengkap ya.
0: Tidak bisa pulang, tapi kita doakan mungkin di Idul Adha selanjutnya bisa berkurban dan bisa pulang ketemu sama keluarga, bisa
1: ya Allah, amin.
0: Makan bersama. Yes. Itu kan yang apa diidam-idamkan ya, untuk makan bersama keluarga besar.
1: Benar sekali. Jadi buat teman Pro 2 yang merasakan hal sama seperti saya, mungkin sekarang ada kamu mungkin. Kamu sedang video call dengan keluarga malam hari ini. Menyapa bagaimana?
0: Kamu sedih tidak Kakak?
1: Siapa? Tidak terlalu ya, karena saya punya suami di rumah.
0: Jadi, syukurnya.
1: Vibes-nya itu berbeda.
0: Kalau yang sudah ada nih, nah, Kakak bagaimana?
1: Saya akan merasa sangat-sangat berbeda kalau saya sendiri. Karena kan sebelum-sebelumnya saya rayakan selalu bersama keluarga. Dan ini pertama kali first saya hanya bersama suami. Jadi kayak pengalaman baru gitu. Hektiknya kami. Bayangkan hektiknya kami membersihkan rumah.
0: Bersihkan rumah.
1: Menyuci semua pakaian, mukena, sajadah,
0: bersih-bersih ya.
1: Bersih semuanya. Kemudian kami belanja bersama berdua. Terus masak bersama.
0: Sangat diidam-idamkan ya momen seperti ini untuk pasutri baru kan.
1: Benar sekali. Semoga ini tetap berlanjut sampai nanti kami sudah berkeluarga banyak anak ya.
0: Amin.
1: Tetap se-sweet ini.
0: Se-sweet ini dan se-kompak ini. Salam kompak selalu.
1: Benar sekali. Karena rumah tangga itu memang harus kompak ya teman Pro 2.
0: Gitu. Kita masih punya tentang amalan sunnah kan Kak Cahya.
1: Masih ada.
0: Sudah di-spill sama Kak Cahya di urutan pertama adalah mandi malam itu kan.
1: Benar.
0: Jadi
1: selanjutnya?
0: Ya, selanjutnya tuh ada memotong kuku, merapikan kumis dan mencabut bulu ketiak.
1: Wah.
0: Nah, ini baru tahu juga saya nih, ternyata ada amalan memotong kuku dan mencabut bulu ketiak termasuk dalam fitrah yang dianjurkan untuk dilakukan secara berkala. Dan juga tuh teman Pro 2 dianjurkan untuk melakukannya pada malam takbiran biar kondisi tubuh tuh benar-benar bersih saat menyambut hari raya besoknya.
1: Yes, benar sekali. Jadi ini kan sunnah ya teman Pro 2, jangan dianggap ini wajib harus. Ya, ini lebih, kalau misalnya lebih baik dilakukan ini kan bukan hal yang berat ya, sangat mudah, apalagi ini untuk kebersihan. Jadi
0: untuk menghilangkan kotoran.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Jadi alangkah baiknya ya kita lakukan saja, apalagi besok merayakan hari raya, kita berhadapan sama Allah, kita sholat bersama.
0: Bener.
1: Kita harus menjadi diri kita yang paling bersih
0: benar-benar. Menyiapkan fisik dan juga hati yang paling penting.
1: Benar sekali.
0: Bersih hati. Jadi jangan lagi menggunjing, jangan lagi. Besok itu adalah hari raya, hari besar juga teman Pro 2. Jadi hati itu yang paling utama dan terutama begitu.
1: Asik.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

gengs, Oke teman Prodi, kita lanjut topik kita di malam hari ini tentang amalan yang dilakukan di malam takbiran Idul Adha. Teman Prodi, ini sunnah ya, jadi bisa kamu lakukan atau tidak, tapi kan lebih baik dilakukan ya, karena kan bonusnya pahala nih teman Prodi. Selanjutnya itu memakai pakaian terbaik dan berwangi-wangian. Jadi di agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berpenampilan baik dan menggunakan wewangian saat menghadiri ibadah, terutama di hari raya teman perdua. Dan ini masuk dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami pada dua hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang ada di dan memakai wangi-wangian terbaik yang ada. Jadi tradisi ini diamalkan oleh para salaf, sebagaimana Ibnu Umar yang memakai pakaian terbaik nih saat hari raya, juga Imam Syafi'i ini teman perdua. Dan dianjurkan bagi pria yang mengenakan pakaian putih dan sorban, sementara wanita cukup dengan pakaian sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Balik lagi, jadi benar-benar pakaian terbaik mungkin dari, bisa jadi dikategorikan dari kain yang terbaik gitu, bukan berarti semua perhiasan kita keluar gitu ya, itu kan terlalu berlebih-lebihan ya. Terus dengan segala macam model baju, enggak, pokoknya sederhana tapi mungkin dari bahan yang terbaik dan wangi-wangian yang terbaik pula, begitu teman perdua. Jadi kita ambil sisi baiknya adalah ketika kita menghadap sang pencipta, kita harus menjadi versi kita yang paling baik. Itu dia teman perdua, poin pentingnya.

0: Baiklah teman Pro 2, kita berdua masih membahas tentang amalan sunnah malam menjelang Idul Adha kayak yang mungkin belum terlalu kamu ketahui teman Pro 2.
1: Yes, benar
0: tadi
1: sekali.
0: Tadi distil sama Kaya memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian,
1: ya,
0: kan?
1: Iya, benar. Dan yes, selanjutnya ini memperbanyak sholawat, istighfar dan doa, ini pasti okay, ya.
0: Ini yang utama dan terutama tadi yang saya bilang, ini yang penting.
1: Iya, tapi yes, sunnah, masih jatuhnya sunnah.
0: Oh, itu maksudnya jatuhnya sunnah.
1: Iya, karena okay, ini kan dilakukan di malam takbiran. Katakan kita seperti saya, contohnya ya kan tidak bisa memperbanyak selawat, istighfar dan doa karena saya sedang berdinas. Jadi dia fleksibel sih jatuhnya sunnah. Kalau kamu punya waktu luang di malam hari, tidak melakukan aktivitas apapun, kamu bisa tuh selawat, istighfar dan berdoa.
0: Berdoa, berdoa tuh teman berdua.
1: Benar sekali. Next, selanjutnya ada larangan memotong rambut dan kuku sejak awal Zulhijjah. Nah ini mungkin buat kamu yang mendengarkan tadi bingung ya. Tadi sempat kita bahas
0: bilang
1: yang
0: di awal
1: itu disunahkan untuk potong kuku, potong bulu ketiak, bulu ketiak bahkan ya. Kenapa nih tiba-tiba dilarang? Jadi begini teman Pro 2, buat kamu-kamu yang mau berkurban. Nah ini untuk buat kamu yang punya hewan kurban dan ingin menyembelih kurban. Dan ini ada juga dalilnya nih teman Pro 2, hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1977. Di situ ada tuh Rasulullah bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih kurbannya. Begitu.
0: Jadi begitu ya ceritanya.
1: Dan ini menjelaskan sebenarnya gini supaya tidak kenapa, kenapa kan kebanyakan kita tuh lebih sering kayak bertanya kenapa,
0: kenapa,
1: kenapa tidak boleh begitu. Jadi ini sebenarnya Pro 2, agar orang yang berkurban tuh bisa menyempurnakan ibadahnya dalam kondisi utuh sebagai bentuk penghormatan. Dan larangan ini sering terlupa karena banyak yang baru ingat saat malam takbiran dan langsung memotong kuku. Yang sebaiknya dihindari jika belum berkurban. Jadi kebanyakan orang ingat, oh malam takbiran harus potong kuku, sementara dia ada hewan yang akan dikurbankan atas nama dia.
0: Jadinya tidak boleh.
1: Tidak boleh. Itu untuk menyempurnakan.
0: Nah ini reminder nih teman Pro 2 untuk Idul Adha spesial.
1: Yes, benar sekali.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Halo-halo AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Biasanya kalau di jam 22.20 tuh kamu ngapain, Kak?
1: Yes, saya
0: main handphone, sosial media.
1: Main Mobile Legends.
0: Main Mobile Legends. Kalau saya juga, kalau tidak dengar lagu ya sudah ngechat atau video call sama teman.
1: Iya, apalagi
0: biar bisa tidur.
1: Benar, kalau saya kan sudah punya suami ya, pasti berbeda sama kamu. Pasti saya bermain dengan suami saya.
0: Iya, yeah, ngobrol.
1: Benar, ngobrol. Terus ya begitulah ya, lagi suami istri begitu.
0: Iya, terus apa, susah tidur tuh teman pro 2. Ada juga yang teman pro 2 yang susah tidur tuh, mungkin saya merekomendasi untuk mendengarkan pengantar tidur kayak semacam dongeng begitu teman pro 2, biar kamu bisa tidur. Karena saya coba, berhasil di saya.
1: Wah, betul-betul. Selain
0: coba
1: itu,
0: tahu kamu bisa ya.
1: Benar sekali.
0: Selain itu ya minum air ya, jangan makan berat kalau mau tidur.
1: Kenapa
0: karena
1: nanti
0: jadinya susah tidur.
1: Oh, jadi itu alasannya.
0: Iya, kemarin tuh saya sudah sempat searching dan
1: berarti
0: sempat spill.
1: Berarti karena selama ini saya insomnia karena saya malam pulang
0: iya,
1: terus makan berat.
0: Iya, bisa jadi ya. Karena masih bekerja kan pencernaan kita, yes, ginjal kita masih bekerja. Jadi disarankan untuk tidak makan tuh 5 jam sebelum kamu tidur.
1: Tapi kenapa ya kalau
0: 3 jam?
1: Kalau di makan siang itu kita siang makan malah ngantuk pengen tidur.
0: Ya itu juga ya. Saya juga bingung ya. Tapi itu yang saya lihat juga di ini apa, di artikel. Kalau bilang
1: masuk akal sih.
0: Iya, kalau bilang mungkin pribadi, bukan pribadi sih, apa, beda-beda.
1: Beda-beda respon tubuh
0: kita
1: ya, tidak sama. Ada bahkan orang yang tidak bisa mendengarkan musik karena dia akan fokus ke dalam lagu itu.
0: Saya juga saya orang seperti itu. Karena bilang kalau misalkan ada acara tuh, ada acara pesta dan sebagainya macam di kompleks tetangga, katanya tuh dengar lagu saja nanti bisa tidur, tapi saya tidak dengar lagu pakai headset misalkan begitu. Nanti saya fokus sama lagu itu, kalau lagu yang sedih saya nangis.
1: Oke.
0: Jadi
1: tidak
0: saya
1: bisa ya, malah makin OVT ya.
0: Iya, lebih OVT justru itu.
1: Iya, benar sekali.
0: Sama lagu-lagunya.
1: Tapi kalau saya punya versi nih ya.
0: Versi kakak tuh
1: versi
0: apa?
1: Versi supaya bisa tidur tuh saya sudah beberapa bulan ini sudah menemukan saya.
0: Apa
1: solusinya?
0: Apa tuh?
1: Itu adalah didongengi. Aduh, saya seperti anak kecil tidak sih?
0: Didongengkan.
1: Jadi ketika kami lagi sama-sama tidur menghadap ke atap ya, ke langit.
0: Terlalu spesifik
1: bisa,
0: juga ya.
1: Tidak bisa, terus saya akan suruh suami saya untuk bercerita apapun itu. Cerita masa lalunya, teman-temannya, atau bagaimana. Dan ketika dia bercerita, sumpah saya terus ngantuk dan tertidur.
0: Iya. Ternyata dengan sendirinya alam bawah sadar tuh meminta untuk didongengkan.
1: Benar, jadi kayaknya saya begitu sih.
0: Kalau tidak ada suami, tidak ada pacar,
1: itu saya akan bingung. Saya akan menghayal sampai subuh. Karena saya kebiasaan tuh sebelum tidur saya menghayal yang
0: saya

0: kebanyakan kita begitu.
1: Menghayal tiba-tiba jadi miliarder, okay, gitu.
0: Oke, saya
1: jadi...
0: menghayalnya saya liburan Paris, oh, Inggris, di Jerman. Aman saja, mau ngapain, mau repot.
1: Yes. Oke, okay deh, kita lanjut ya teman-teman. Yes. Kedua, amalan di malam Idul Adha yang jarang sekali
0: cocok
1: orang ketahui. Ini sunnah ya teman produk. Tadi beberapa juga kita sudah sampaikan. Yeah. Kemudian mungkin buat kamu-kamu di luar sana bisa berzikir di rumah, yeah, dan tidak hanya di masjid. Jangan, kebanyakan orang berpikir kan takbiran, jadi harus di masjid, tidak, di rumah juga bisa kalau teman produk. Jadi fleksibel. Okay. Selagi kamu memang, intinya balik lagi ke niat kamu tulus begitu.
0: Kembali ke niat ya berarti.
1: Iya, balik lagi kembali ke niat, dan kemudian mengakhirkan makan hingga setelah sholat id. Nah, ini maksudnya tuh begini, ketika kamu hari ini makan, besok mau sholat tuh kamu jangan makan.
0: Oh begitu.
1: Iya. Jadi hingga sholat id itu berarti setelah sholat baru kamu makan. Jadi ketika berangkat tuh tidak makan dalam perut kosong, tapi setelah sholat pulang ke rumah baru makan.
0: Baru makan begitu.
1: Begitu. Jadi menunda makan pagi hingga setelah sholat id dan menyantap daging kurban. Begitu, bukan berarti puasa ya, tidak. Kalau di malam hari ke pagi itu tidak begitu, okay, teman berdua. Dan mungkin terakhir nih teman berdua, kita sampaikan juga memperbanyak takbir di jalan menuju musola atau masjid. Nah, ini bisa kamu lakukan di malam hari ataupun di pagi hari, mau sholat, sebelum sholat di jalan pergi pagi takbiran begitulah. Itu biasa kita lakukan, memang bukan hanya Idul Adha tapi Idul Fitri juga kita lakukan begitu, dan tanpa sadar ternyata itu adalah amalan dan itu sunnah. Jadi kita nih yang mungkin terikut-ikut di masjid kayak Allahu Akbar gitu, kita ikut juga, ternyata dapat poin pahala tuh dari setiap kalimat yang keluar tanpa kita sadari ada bonusnya, padahal tadinya ikut menyemarakan begitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Cahya, katanya kenapakah tidak boleh takbiran sebelum waktunya?
1: Wah,
0: agak berat ya pertanyaannya.
1: Saya bukan ustazah ya, tapi yang mungkin yang saya tahu tuh begini. Sebenarnya kan takbiran tuh bisa kita lakukan ketika mungkin kan kalimatnya tuh kan Allahu Akbar begitu kan. Jadi tuh bisa kita lakukan ketika mungkin siap sholat, sholat sunnah atau sholat wajib. Mungkin di sini maksudnya dikumandangkan melalui masjid-masjid dengan suara yang besar begitu kan. Nah, kita kan punya adat dan apa tuh tradisi itu kan menjelang hari raya. Kalau misalnya kita lakukan itu di hari-hari biasa, tidak ada perbedaan begitu, tidak ada penanda bahwa itu adalah hari-hari besar. Begitu sih menurut pemahaman. Nanti kita akan coba cari-cari lagi artikelnya memang kenapa ya. Itu juga pertanyaan yang bagus. Kita akan tanya nanti ketika kita undang ahlinya ya.
0: Iya, nanti dibahas sesuai sama programnya nanti.
1: Iya, bisa di madrasah beragama mungkin.
0: Bisa
1: gitu.
0: Boleh. Oke deh teman produk, kita ke lagu dulu menemani kamu yang mungkin yang malam ini lagi OVT, lagu yang sekarang ini lagi didengar-dengarkan. Dari Sherina, Pergilah Kau.
1: Pergilah.
0: Yes.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, baiklah, kita tadi sudah membahas tentang beberapa amalan sunnah ya malam menjelang Idul Adha buat teman Pro 2. Itu tadi yang sudah kita spill, siapa tahu teman Pro 2 yang belum tahu jadi tahu dari kita. Kita yang kasih tahu, kasih itu paham ya.
1: Kita kasih paham teman Pro 2. Jadi buat kamu bisa langsung melaksanakan jika kamu punya waktu yang longgar atau waktu kosong atau lagi tidak lelah begitu mencari banyak pahala, bisa salah satunya bisa kamu terapkan yang sudah kita sampaikan tadi.
0: Ya, bersiap-siap untuk besok ya Kak Caya dan juga teman-teman yang merayakan. Tapi nih saya mau bacakan pesan
1: dari siapa?
0: Sebuah pesan nih,
1: pesan
0: katanya
1: cinta?
0: Pesan cinta yang sangat panjang dari Kakak Lara Purnamasari.
1: Hai Kakak Lara.
0: Kakak Lara, thank you. Pesan untuk dibacakan kepada teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan siaran radio ini dari pagi sampai dengan malam hari. Terkadang kita begitu mencintai sesuatu sampai kita lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Kita takut kehilangan harta, takut ditinggalkan, takut keadaan ini berubah. Padahal sejak awal yang benar-benar abadi hanyalah Allah semata. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang. Mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap bersama kita. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan arti sabar. Ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar. Dan ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu. Melepaskan memang sakit, hati terasa berat, pikiran terus mengingat, dan doa-doa kadang berubah menjadi air mata. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Entah itu ketenangan, pelajaran hidup, atau kebahagiaan yang belum kita lihat hari ini. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan yang pergi, sampai lupa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jalan baru untuk kita. Jangan paksa sesuatu yang memang sudah Tuhan jauhkan. Karena apa yang dipaksa bertahan belum tentu membawa keberkahan. Belajar berkata dalam hati, ya Allah, jika ini baik maka dekatkanlah, jika bukan untukku maka ikhlaskanlah hatiku. Sebab hati yang ikhlas bukan hati yang tidak terluka, tetapi hati yang tetap percaya kepada Tuhan meski sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih.
1: Itu sepertinya cocok sekali untuk kamu ya.
0: Iya, terima kasih Kakak Lara. Kakak Lara ini mungkin pengagum rahasia saya kak. Sampai tahu kehidupan saya nih. Sampai terbongkar perasaan saya. Isi hati saya tuh kayak
1: bisa jadi.
0: Iya, kayak direspon cepat sama Kak Lara.
1: Saya sudah tidak bisa berkata-kata sepanjang kamu membacakan tadi ya Priska. Itu sangat benar-benar relate banget untuk kamu. Semoga bisa memotivasi kamu juga dalam keadaan kamu yang sekarang ini.
0: Amin.
1: Percaya kepada Tuhan saja.
0: Iya, percaya kepada Tuhan dan urusan terhadap papine dan urusan kepada jodoh tuh biarkanlah Tuhan yang mendekatkan. Oke deh teman Pro 2, kita sekalian menutup cerita penutup hari ya untuk di edisi malam hari ini. Kita akan move ke Jazz Music menemani kamu dengan lagu-lagu yang sudah Priska siapkan spesial buat kamu. Dimulai dari lagu Astrid, kita back to tahun 2000-an. Astrid dengan Terpukau.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik.

0: Di teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagu dong.
3: Cinta tak sampai, I don't want. Jagaku sampai hati luka, biasa disini.

0: Nasıktı?
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
2: Teman terbaik kamu.

Kawan Produa, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata, saya Priska, juga rekan saya Cahya, operator studio kami Rindo, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program Madua dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini, edisi 27 Mei 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Dodi Riti dan operator Iqbal, serta tim kerabat kerja RRND yang mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah.

0: Nah, ini Ami, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ami, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ami, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

0: Mana nih Mimi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih benar-benar tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh, satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Dalam tradisi Endelio, seremoni adat Tungawu oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan merupakan tahap lanjutan dalam urusan adat kawin mawin setelah melalui tahap gantung baju Teolambu. Tungawu merupakan tahap inti adat di mana pihak laki-laki membawa beberapa binatang eko, uang maupun emas liwu. Acara Tungawu tidak semata ditentukan oleh jumlah dan besarnya belis, melainkan terutama sebagai wujud penghargaan untuk mengeratkan hubungan antara kedua rumpun keluarga sebelum menerima sakramen perkawinan. Balasan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki berupa sarung motif lawo, kain ragi, baju lambu dan selendang desta sembalesu. Penerimaan keluarga laki-laki diawali dengan sapaan megah, makan siri pinang mutinata, bicara adat gareweli, penghargaan oleh keluarga perempuan lopata, makan adat ruekibi, dan makan bersama kasama.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada dan senang sekali di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Dodo Riti dan kita awali pagi hari ini dengan Info Pro 2. Info Pro 2 di Spada Dodo dikutipnya dari laman resmi kami rri.co.id. Info produksi dari RRI ND. Pemkab ND siapkan anggaran darurat untuk penanganan bencana. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten ND mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD 2026 dengan fokus pada perlindungan masyarakat dan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Kebijakan itu dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana yang kerap terjadi di wilayah ND. Hal tersebut disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda dalam rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana tingkat Kabupaten ND tahun 2026 pada Senin 25 Mei 2026. Bupati Yosef menjelaskan anggaran penanggulangan bencana akan diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat serta penyediaan belanja tidak terduga untuk penanganan situasi darurat. Menurutnya, kesiapan anggaran itu menjadi langkah penting agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, masih di Info Pro 2 Spada. Bupati Lembata tekankan kolaborasi program strategis. Bupati Lembata P. Kanisius Tuak menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah saat memimpin rapat evaluasi program strategis daerah di ruang rapat kantor Bupati. Pada Kamis 21 Mei 2026, pemerintah daerah menilai keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dan informasi terakhir di Spada, selamat pagi teman Pro 2, Pemkab Lembata dorong hilirisasi program, maksud saya produk unggulan. Pemerintah Kabupaten Lembata mendorong penguatan hilirisasi produk unggulan daerah dalam rapat evaluasi program strategis yang dipimpin oleh Bupati Lembata P. Kanisius Tuak di kantor Bupati Lembata pada Kamis 21 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing produk lokal. Teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selengkapnya kalian bisa kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnd. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ditemani Jado dari Riti ya. Menemani kalian sudah start dari jam 5 tadi. Yang pastinya kita akan gas terus hingga di jam 10 pagi. Sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan ya teman Pro 2, di jam 10. Tidak lain yang tidak bukan, yang pastinya ada informasi lifestyle, gaya hidup dan juga musik hiburan yang asik ya, yang up, yang tentunya bisa memberikan semangat untuk kalian semua di hari ini. Ya, semangat bagi teman Pro 2, pagi ini adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Tidak peduli seberapa berat hari kemarin, matahari tetap terbit membawa harapan yang baru. Nah, kadang kita ini terlalu sibuk memikirkan hasil sampai lupa menikmati proses. Padahal langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten itu bisa membawa perubahan besar. Jangan takut memulai walau perlahan. Orang hebat bukan mereka yang selalu kuat, tapi mereka yang tetap berjalan meski lelah. Jadi pagi ini, tarik semangatmu, rapikan pikiranmu, dan percaya bahwa ada banyak hal baik yang sedang menunggumu. Hari ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak menyerah. Oke teman Pro 2, kita sudah di Kepo Time. Yang pastinya kamu kepo nih, informasi apa yang akan dibagikan ke ruang dengar teman Pro 2 di pagi hari ini. Langsung dari studionya Pro 2 dipancarluaskan melalui kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Informasi setidaknya ini trending ya, relate dan dekat sama kita. Tidak perlu kalian scroll, baca-baca. Tinggal kalian yang lagi beraktivitas menikmati libur hari ini di hari Idul Adha teman Pro 2. Ya, tinggal dengerin aja udah disampaikan kok informasi terupdate ya pagi hari ini. Dan ini Menaker program magang nasional 2026 ditargetkan jangkau 150.000 peserta. Pemerintah menargetkan program pemagangan nasional tahun 2026 dapat menjangkau hingga 150.000 peserta. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli usai berkoordinasi dengan kementerian terkait. Menurut Menteri, target tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan program tahun sebelumnya yang mencapai 100.000 peserta magang. Dan ini yang mengatakan pelaksanaan batch pertama program magang 2026 ditargetkan dimulai pada Juli mendatang. Program tersebut ditargetkan akan menyasar sekitar 50.000 peserta teman Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Oke, teman Brodo, masih di Kepo Time yang next informasi. Menak Idul Adha itu momentum perkuat kepedulian sosial umat Islam. Menteri Agama Menak An-Nasaruddin Umar mengajak umat memperkuat keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menilai ibadah kurban memperkuat solidaritas sosial untuk serta ya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Menurut dia, teman Pro 2, ibadah kurban ya tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pembagian daging kurban dinilai menjadi bentuk nyata solidaritas sosial sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Itu tadi lagu yang sudah dihadirkan untuk kalian semua teman Pro 2 Anak Mama dengan Please. Next informasi di Kepo Time Pro 2 pada Selamat Pagi Teman Pro 2, Presiden Prabowo akan rayakan Idul Adha bersama WNI di Perancis. Nah teman Pro 2 masih dikutip dari rri.co.id KBRN, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melaksanakan salat Idul Adha bersama warga negara Indonesia WNI di Paris, Prancis. Kegiatan tersebut sebelum kepala negara memulai rangkaian acara resmi kenegaraan di Prancis. Adapun ketibaan Presiden Prabowo di Bandara Orly Paris Selasa 26 Mei 2026 pukul 10 waktu setempat. Presiden Prabowo tiba di Paris setelah menempuh 16 jam penerbangan teman Pro 2. Presiden Prabowo disambut secara militer oleh regu jajar kehormatan. Ketibaan Presiden Prabowo juga disambut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou. Selanjutnya, Presiden Prabowo meninggalkan bandara dan disambut antusias oleh ratusan warga negara Indonesia yang menunggu di hotel tempat kepala negara menginap. Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo diharapkan makin memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis.

yang oke punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND.

0: kita ya, bahwa hidup harus terus berjalan. Udara yang segar, langit yang perlahan terang, semuanya seperti memberi pesan bahwa harapan belum selesai. Nah, teman Pro 2, jangan biarkan rasa malas atau kecewa menguasai harimu sejak pagi. Mulailah dengan pikiran yang positif dan hati yang ringan. Kamu tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Bahkan langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Karena keberhasilan tidak datang dalam semalam, tetapi dibangun dari semangat yang terus dijaga setiap hari. Oke, teman Brodo, itu tadi informasi di Kepo Time. Ya, terus ikuti dan nantikan terus Kepo Time di setiap harinya. Akan selalu menghadirkan informasi terupdate yang relate training ya. Dan terkini untuk kalian semua hanya di rr.co.id, teman Brodo. Tetap bersama kami di Brodo FM ND dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Radionya anak muda.
1: Teman Brodo, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita di Flores Your Playlist FYP. Silakan request lagu-lagu terbaik versi kalian semua teman Pro 2 ya, di 082147650422. Jadi juga mau menyapa ini yang pertama untuk Oma Sherly yang ada di Boanawa ya, semangat untuk hari ini. Dan ini udah dikasih lagu dari Cindy Bernadette ya, dengan Love Me or Hate Me. Spesial untuk Oma Sherly.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 ya, next lagunya spesial untuk kakak Putra Musik yang ada di Kio Tengah Detumali, teman Pro 2 ya, di Flores Europe. Di sini ada Guna Manusia dengan Bara Suara.

0: makan, Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 tetap semangat di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikutan di Pro 2. Flores your playlist, teman Pro 2 ya. Dan kami akan terus menemani kalian tetap bersama kami spesial di Hari Raya Idul Adha ini, teman Pro 2. Karena nanti bakal ada obrolan sepada ya, obras di jam 9.30 spesial program Idul Adha 1447 Hijriah. Tetaplah bersama kami.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
2: Flores Your Playlist.